0: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi pada wartawan di Istana Negara Jakarta.
3: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era dan Pak Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
4: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden, karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan, konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya di Suarkula.
5: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. Empat skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
6: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan itu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan Pak Kepala Otorita mulai tahun ini kita lakukan sesuai dengan BPSU.
5: Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tena Bulodadi menyebut Tahura Bukit Suwarto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
5: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nisa Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa. Karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana 2 helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VA L6T mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Ali Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Pas saat kami meninggalkan area, area masih rusak kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area, air masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta. Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan CB di aerodrome, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPBD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rante mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu, mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang, terdapat antrian kendaraan namun berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang. Selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara jika kita lihat di jalur flyovernya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga masih nampak normal. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk memasuki kawasan wisata, tepatnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang, di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut, yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang nampak cukup ramai, yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
16: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar untuk kalian yang masih terus bersama menikmati suasana yang masih cerah ya di Jalan Langkau 83 Ampenan, yang pasti secerah suasana di tempat Anda juga, secerah hati Anda hari ini berbahagia menikmati liburan bersama orang-orang yang Anda cintai, dan masih sederet lagu juga informasi yang akan bersama Anda melanjutkan NTB pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Album 5 Minutes yang di era 90-an. Wah, udah tahun berapa berarti ya? Udah berapa puluh tahun maksudnya? Ya, 95 tepatnya pendengar ya, lagu ini hits. Dan sekarang sudah tahun 2026, tapi masih tetap Anda nikmati dengan asik ya. Jadi pendengar, saya akan tutaskan musik informasi, tapi masih nanti ya, NTP Pagi masih lanjut di dengan acara yang lain maksudnya, bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Y'all get the loving non-stop, yo.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, beredar dari akun Instagram yang berjudul m.fafia. Ya, jadi di situ ditampilkan ada klaim jika kandungan maltodextrin pada susu formula sangat berbahaya bagi bayi karena bisa sebabkan obesitas. Ya, jadi dari akun Instagram M. Fafia ini, unggahan disertai narasi, nemu ini barusan dan baru tahu kalau indeks glikemiknya itu lebih tinggi dari gula pasir. Takut banget anak-anak jadi obesitas. Ya, ini narasinya. Dan kita cek faktanya, dari tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax melakukan penelusuran artikel mengenai maltodextrin melalui Google dan menemukan artikel artikel Okezon yang berjudul maltodextrin di susu formula aman bukan penyebab diabetes atau gagal ginjal pada anak. Dan Dokter Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, ada Dr. Rosian Kushardina S. Gizat MSI juga menjelaskan bahwa maltodextrin ini merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan digunakan dalam berbagai produk pangan. Jadi dia menegaskan bahwa keberadaan maltodextrin tidak serta-merta menunjukkan kandungan gula suatu produk itu lebih tinggi. Kandungan gula ini bisa diperiksa melalui label kemasan. Dan dokter spesialis anak konsultan nutrisi dan metabolik FKUI Dr. Yoga Devaria SPAK juga menjelaskan bahwa maltodextrin merupakan karbohidrat yang termasuk kelompok oligosakarida namanya ya. Jadi karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh, tetapi konsumsi gula tambahan secara berlebihan bisa meningkatkan resiko obesitas dan penyakit kronis dalam jangka panjang. Kalau terkait isu gagal ginjal pada anak, Dokter Yoga menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan konsumsi gula dari makanan, karena gagal ginjal kronis pada anak juga disebabkan oleh kelainan bawaan. Sedangkan komplikasi akibat diabetes umumnya berkembang itu melalui proses jangka panjang. Iya, pendengar, kesimpulannya dari penjelasan Dokter Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosian Kushardina SGZ MSI dan juga dokter spesialis anak Dr. Yoga Davarea, jadi disimpulkan bahwa faktanya maltodextrin ini merupakan bahan tambahan pangan yang dinilai aman dan kerap digunakan dalam produk susu. Jadi termasuk sebagai pengganti laktosa pada susu khusus bebas laktosa, serta tidak terbukti secara langsung menyebabkan gagal ginjal pada anak ya. Jadi kalau Anda menemukan unggahan berisi klaim susu formula mengandung maltodextrin berbahaya untuk bayi, itu adalah konten menyesatkan. Tetap cek faktanya, pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Melewati semua badai kehidupan, kami percaya, kami tenang karena ada Engkau di samping kami.
1: Amen.
0: Berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan.

0: Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Berapa banyak yang bersuka cita, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Seberapa besar lawan kita, sadar bahwa Tuhan kita jauh yes, lebih besar daripada amen, semua lawan kita. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Jeffrey Rahmat. Boleh berikan tepuk tangan. Thank you Pastor Jeffrey. Dan hari ini beliau datang bersama dengan istri terkasih, dengan Ibu Angela Rahmat. Boleh berikan aplaus. Ini bukan pertama kali, tapi sangat menyenangkan untuk mereka bisa bersama dengan kita. Silakan Pastor Jeffrey. Sore hari ini juga ada seminar pukul 5 sore. Saya harapkan kita semua bisa hadir ya. Judulnya adalah Holy Burnout. Oke. Mari Pastor, silakan.
1: Shalom. Apa kabar saudara semua? Senang kembali ke tempat ini. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Dan yang membuat saya senang bahwa foyer di depan udah jadi. Karena selama saya kesini, yang di depan itu belum jadi-jadi. Tapi saya kaget tadi yang di depan udah jadi. Sudah siap menerima firman Tuhan? Mari kita hampiri Tuhan sekali lagi dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih untuk pagi yang baru yang Kau jadikan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya, untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi, tapi satu hal boleh kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Karena Engkau lah Immanuel. Kau berjanji untuk menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Buat kami mengerti pagi hari ini tentang pribadi-Mu, tentang jalan-jalan-Mu. Sehingga kami bisa melewati semua musim kehidupan. Kami buka hati dan pikiran kami siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Biar firman itu menguatkan, menyegarkan, memerdekakan kami, menginsyafkan kami, bahkan menyembuhkan kami yang sakit. Memberikan kebebasan, arah dan petunjuk, bahkan tentang masa depan. Berdoa supaya Roh Kudus bekerja, karena hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Roh-Mu tidak terbatas. Kami serahkan semuanya dalam satu nama yang indah, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan, amin. Amin. Berikan terima kasih pada teman-teman yang sudah melayani kita dengan baik. Saya sangat terinspirasi oleh choir yang aerobik pagi-pagi sambil memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan katakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi hari ini pada saat saya memberitakan firman Tuhan, itu yang saya harapkan. Oh, firman Tuhan tersebut mengajar kita semua, menyatakan kesalahan kalau ada yang salah, yang perlu dibikin betul dalam hidup kita, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Dan apa yang saya akan sampaikan kepada saudara hari ini, bukan merupakan suatu hal yang mudah, tetapi karena ini hal yang, atau bukan pertama kali saya datang ke tempat ini, sudah keempat kali kalau saya enggak salah. Jadi saya harap saudara sudah cukup dewasa untuk menerima apa yang saya mau sampaikan ini. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, mengapa? Betul atau tidak? Dan sering kali tanya sama Tuhan, mengapa? Mengapa ini terjadi Tuhan? Mengapa Tuhan belum menjawab doa saya? Mengapa yang saya terima kok tidak sama dengan apa yang saya doakan? Atau mungkin pertanyaan kita, mengapa Tuhan seolah-olah membiarkan hal yang buruk ini terjadi? Di mana Tuhan pada saat saya memerlukan? Nah, saya gak tahu tentang saudara, tapi saya juga sering mengatakan kalimat-kalimat tersebut. Dan dalam pelayanan saya sering bertemu dengan orang yang mempertanyakan Tuhan dan memakai kalimat-kalimat tersebut. Pada dasarnya kita manusia, kita tuh senang kalau kita tahu ceritanya secara komplit. Dan saya gak tahu tentang saudara, tapi kalau saudara sudah ikut Tuhan cukup lama, saudara tahu bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang suka ngomong detail. Betul gak? Tuhan kita bukan Tuhan yang suka mengatakan secara rinci. Dan kita bisa baca dalam firman Tuhan, dia katakan kepada Abraham, pergi ke sono. Tanpa penjelasan yang terlalu detail, harus ngapain dan lain sebagainya. Pada dasarnya, kita merasa aman kalau kita mengerti dari awal sampai akhir. Apa sih yang akan terjadi? Kapan terjadinya? Bagaimana caranya? Tetapi kita perlu tahu bahwa berjalan bersama dengan Tuhan tidak seperti itu. Karena berjalan bersama Tuhan itu perlu yang namanya iman. Kalau kita tahu semuanya secara detail, kalau kita tahu dari depan sampai akhir, maka kita gak perlu lagi yang namanya iman. Kita perlu iman di mana kita percaya meskipun kita belum atau tidak melihat. Kita perlu iman di mana kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan dan tidak pegang sendiri. Memang ada dalam perjalanan kehidupan kita yang menyenangkan. Pada saat kita ikut Tuhan, yaitu pada saat kita berdoa langsung dijawab. Itu menyenangkan, betul apa tidak? Pada saat kita butuh jalan, Tuhan bukakan jalan. Pada saat kita ketuk pintu, pintu langsung terbuka. Dan pada saat itu mudah sekali untuk kita memuji Tuhan dan kita bilang, Tuhan itu baik. God is good. Tetapi ada juga dalam perjalanan iman kita di mana kita berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Kelihatannya Tuhan diam, bahkan kita ragu. Didengar gak sih doa kita ini? Pernah saudara mengalami hal yang sama? Kita bertanya, kita sudah berpuasa, Tuhan seolah-olah diam. Ketika sesuatu yang tidak kita inginkan, justru itu yang terjadi. Dan kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi. Karena kedewasaan iman bukan terlihat dari kemampuan kita untuk mempercayai Tuhan ketika kita mengerti. Kedewasaan iman adalah ketika kita tetap mempercayai Tuhan meskipun kita tidak selalu mengerti mengapa. Dan ketika kita belum melihat hasil akhir, itulah kedewasaan iman. Itu sebabnya pada saat kita mengenal atau mengikuti Tuhan, ada dua aspek tentang Tuhan yang kita harus mengerti. Yang pertama, saudara harus mengerti pribadinya, the person, pribadinya. Yang kedua, saudara harus mengerti jalan-jalannya, atau the ways of God. Dua aspek ini yang perlu kita mengerti, the person of God, ya, pribadinya, karakternya, and the ways of God, yaitu jalan-jalannya. Kita harus mengerti antara penyertaannya dan bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena pribadi Tuhan itu selalu sama. Pribadinya sama. Karakternya sama. Dia tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia bisa melihat akhir dari sebuah awal dan dia bisa melihat dari akhir awalnya seperti apa. He is the Alpha and the Omega, Alkitab katakan. Dialah Allah yang kekal, dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang benar, He is light, dialah terang, He is life, dialah kehidupan. And He is love, Tuhan itu kasih. Pribadinya tidak berubah, tetapi jalan-jalan Tuhan bisa berubah-berubah. Metode dia bekerja bisa berubah. Lihat dari bagaimana Yesus menyembuhkan orang. Cara dia menyembuhkan orang berbeda-beda. Kadang-kadang dia cuma ngomong saja, kadang-kadang dia meludah ke tanah, kadang-kadang dia justru melakukan berbagai macam hal yang berubah-berubah dalam cara dia bekerja. Bagaimana dia menghadapi badai, kadang-kadang dia tidur, kadang-kadang dia menghardik badai, kadang-kadang dia malah jalan di tengah-tengah badai. Cara dia bekerja berubah-berubah. Jadi jangan kita bingung, jangan kita confused. Karena dialah pencipta. Nah, pencipta itu kreator namanya. Nah, namanya kreator itu kudu apa? Kreatif. Jadi we can expect the creativity of God. Kita bisa mengharapkan kreativitas Tuhan dalam dia melakukan segala sesuatu. Bahkan dia berani katakan bahwa rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukan jalanku, dia katakan. Karena dia Tuhan yang kreatif, dia bisa buka jalan pada saat kita pikir tidak ada jalan. Amin. Apakah ini masih terlalu pagi, maksudnya? Kok diam semua? Jadi kita harus mengerti bedanya antara pribadinya dan cara Tuhan bekerja. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah kita tetap mempercayai pribadi Tuhan ketika kita tidak dapat memahami jalan-jalannya? Saya ulangi sekali lagi. Tetapkah kita bisa mempercayai pribadinya meskipun kita tidak dapat memahami jalan-jalannya? Lagi pula Tuhan tidak selalu harus menjelaskan apa yang sedang dia lakukan. Karena dia Tuhan, dia bukan anak buah kita. Halo? Dia tidak selalu harus menjelaskan apa yang sedang dia lakukan. Tetapi dia mengundang kita untuk tetap mempercayai dia dalam setiap jalan yang kita lalui. Karena iman kita tidak dibangun atas penjelasan Tuhan yang lengkap. Tapi iman kita dibangun atas pengenalan kita akan pribadinya. Itu sebabnya kenapa Tuhan mengundang kita untuk menjalin hubungan dengan dia. Karena saudara bisa mengenal apa yang seseorang buat tanpa mengenal pribadi orang tersebut. Saudara mungkin bisa menghafal atau hafal semua lagu-lagunya Sidney Mohede atau Sari Simorangkir tanpa mengenal pribadinya. Saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah saya tanpa mengenal saya. Karena untuk saudara mendengarkan atau mengetahui atau mengenal hasil kerja kami, saudara gak perlu kenal dengan kami. Tetapi untuk mengerti pribadi kami, saudara mau tidak mau harus menjalin hubungan atau punya relationship dengan kami. Bisa mengerti bedanya? Saya agak pelan ngomongnya karena saya berharap saudara mengikuti dan tidak tidur. Jangan tidur dulu, saya baru mulai. At least kasih saya waktu untuk menjelaskan. Ini baru mulai udah tidur, gak seru banget kayaknya. Jadi Tuhan mengundang kita untuk mempunyai hubungan dengan Dia supaya kita mengenal pribadinya, karena iman kita harusnya dibangun

tidak bisa menjelaskan kepada dia kenapa dia mengalami musim tersebut. Sampai kemudian saya belajar dari Yusuf ini. Saya gak perlu untuk menjelaskan dari depan, tapi saya harap saudara mengerti sedikit saja kisahnya. Yusuf ini pada waktu dia berusia 17 tahun, dia mendapatkan mimpi dari Tuhan dua kali. Mimpinya hebat. Dan dia kemudian ceritakan kepada keluarganya, ayah ibunya, dan kepada saudara-saudaranya. Dan gara-gara dia dapat mimpi dari Tuhan dan menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya kemudian jealous atau cemburu, gak suka sama dia. Karena memang dia ini juga notabene anak kesayangan daripada bapaknya. Akibatnya dia mau dibunuh sama saudaranya sendiri. Kemudian dibuang ke dalam sumur. Kemudian dia dijual kepada para pedagang yang terdiri dari orang Ismail dan saudagar Midian. Lalu dia ini dibawa ke Mesir. Bisa bayangkan, baru usia 17 tahun. Dia sudah mengalami semua hal tersebut. Dan sekarang dia dijual ke Mesir untuk jadi budak. Dan di Mesir dia dijual lagi kepada seseorang bernama Potifar, kepala pengawal istana dari Fir'aun. Dan di sana dia bekerja sebagai budak sampai kemudian jadi asisten rumah tangga. Nah, tidak ada penjelasan dari Tuhan mengapa dia mengalami semuanya ini. Dia juga gak dapat mimpi lagi kenapa dia mengalami semuanya ini. Sudah bisa bayangkan, saya punya anak umur 17 tahun yang paling kecil. Saya bisa bayangkan kalau anak saya bisa ada di negara orang lepas dari kita, dari lingkungannya, kemudian harus bekerja sebagai seorang budak. Sendirian, tidak ada saudara-saudara, sanak keluarga di situ. Dan tinggal di negeri yang asing. Semuanya gara-gara dapat mimpi dari Tuhan. Ini yang saya tahu, Kejadian 39 ayat 2 sampai 4 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Maka ia selalu menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Karena dia berhasil dalam apa yang dia lakukan, maka dia boleh tinggal di dalam rumah. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, perhatikan ayat-ayat ini, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan atas segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Jadi meskipun Yusuf ini tidak mengerti mengapa, tetapi Alkitab katakan Yusuf disertai Tuhan. Dan buktinya bahwa dia mendapatkan kasih sayang ya, dari tuannya, dan semua yang Yusuf kerjakan berhasil. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Mana yang saudara suka? Dapat penjelasan detail dari Tuhan? Atau gak perlu dapat penjelasan detail tapi disertai Tuhan? Mana yang saudara lebih suka? Yang pertama atau yang kedua? Yakin? Saudara lebih senang gak dapat penjelasan detail tapi disertai Tuhan? Itu yang saudara lebih senang? Benar ya? Ya saya juga lebih senang begitu.

0: Tetapi dalam kenyataannya, sulit buat kita untuk menjalaninya. Betul apa tidak? Kemudian dalam ayat yang ke-6, Kejadian 39, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Nah perhatikan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau elok parasnya itu bawaan, gak bisa milih. Ya kan? Memang bawaan, elok parasnya. Tapi kalau manis sikapnya, itu keputusan dia. Dia bisa saja sikapnya tidak baik. Dia bisa saja jadi orang yang tidak menyenangkan. Tapi dia mengambil keputusan untuk manis sikapnya. Nah kalau saudara pikir dengan disertai Tuhan dan semua yang dia kerjakan beres, kemudian dia dikasih jabatan untuk menguasai semua rumah tanpa bosnya harus kasih approval sama dia. Kalau saudara pikir semuanya berhenti di situ, saudara keliru besar, karena drama hidupnya berlanjut. Karena istri Potifar sekarang kesengsem sama dia dan berhari-hari, Alkitab katakan berhari-hari, jadi bukan cuma sekali, tapi berhari-hari mencoba untuk membujuk dia tidur sama istri Potifar. Sampai sedemikian, apa tuh, besar keinginannya, istri Potifar kemudian memaksa Yusuf, yang membuat Yusuf kabur dengan meninggalkan bajunya. Kemudian Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan istri Potifar melaporkannya kepada suaminya. Dan kita bisa baca dalam Kejadian 39 ayat 19-23. Baru saja didengar oleh tuannya, oleh Potifar, perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Dikatakan begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Saya senang Alkitab ini apa adanya kalau ngomong. Dan ini ketahuan yang ngomong perempuan karena dia ngomong begini, begitu. Ya, diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan apa? Berhasil. Sebenarnya Yusuf ini mempunyai alasan untuk marah, punya alasan untuk kecewa, punya alasan untuk pahit, punya alasan untuk mengeluh, karena dia sudah melakukan apa yang benar. Dia bertanggung jawab dalam semua pekerjaannya, tugasnya dia lakukan dengan baik. Sikapnya pun manis, dia gak kurang ajar. Dia sudah menjaga kekudusan, bahkan dia menjaga hubungan suami istri daripada tuannya. Betul kan ya? Dia itu melindungi, dia itu menjaga hubungan suami istri daripada tuannya. Dia melakukan semua yang benar, tapi justru karena keputusannya yang benar, dia difitnah. Dan dia dipenjarakan, dia dikriminalisasi bahasa kita oleh majikannya sendiri. Artinya dalam hidup Yusuf ini ketaatan tidak serta-merta mendatangkan kenyamanan. Dia taat loh, tetapi ketaatannya tidak serta-merta mendatangkan kenyamanan buat dia. Bahkan dalam hal ini, ketaatannya membuat hidup dia jadi lebih sulit. Tetapi Alkitab tulis dengan jelas, bukan berarti Tuhan meninggalkan dia. Halo? Ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa menggunakan keadaan sebagai satu-satunya alat ukur untuk menentukan apakah Tuhan menyertai kita atau tidak. Karena situasi yang buruk tidak selalu berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Sebaliknya, situasi yang baik tidak selalu berarti Tuhan merestui segala hal yang kita lakukan. Nah, ini agak susah untuk ditelan, tapi inilah kebenaran. Yusuf ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Nah, setelah saya pikir bagaimana kalau orang kayak Yusuf ini ya, udah buat yang benar, udah taat, manis sikapnya, tapi dikriminalisasi, difitnah, bahkan hidupnya semakin terpuruk, dalam tanda petik. Kalau orang kayak dia datang ke kita sebagai hamba Tuhan, kita mau ngomong apa? Coba, saya bayangkan dalam pengembalaan orang yang seperti ini datang kepada kita, terus dia bilang, tolong jelaskan, maksud Tuhan apa sih Pak? Kenapa saya begini? Kalau saya salah, saya mengalami ini, ya memang sudah sepantasnya. Tapi ini saya melakukan yang benar, saya taat, saya menjaga kekudusan, saya melakukan yang terbaik. Bahkan saya dipromosi sempat, saya menjaga martabat pernikahan daripada bos saya malah dibeginikan. Tolong jelaskan kepada saya, kenapa saya harus terus ikut Tuhan? Susah kan? Coba kalau ada orang datang seperti ini, kita mau jawab apa?
1: Ya, mendengar saya cukupkan untuk Anda, umat Nasrani, ibadah raya minggu dan kembali bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan tuntas sudah tugas saya pendengar, saya Dian Mustafa untuk hari ini sudah ada nanti akan bersama Anda. Benny yang akan merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mendengar Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim mengatakan pengaturan pemanfaatan daratan di Gili Tramina menjadi kewenangan Pemkab Lombok Utara. Menurut Muslim, hal itu mengacu pada ketentuan Permendagri yang memberikan kewenangan pada kabupaten untuk mengatur pemanfaatan daratan pulau-pulau kecil di wilayahnya. Ia menjelaskan status kawasan konservasi Gili Tramina memiliki dasar hukum melalui surat keputusan Menteri Kehutanan, sedangkan pengaturan tata ruang mengacu pada peraturan daerah tentang RT/RW.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jadi ya, pagi hari ini di hari Minggu 4 Oktober 2026, setelah tadi ada Mbak Dian ya, dari subuh pagi hari tadi sampai jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya menggantikan tugas Mbak Dian ada saya Beni Pratama. Menemani pendengar hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, di pagi hari ini kembali idola Indonesia Layak Anak hadir untuk Anda. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak pendengar untuk kembali ya, ini merefleksikan bagaimana sebenarnya mengajarkan adab dan sopan santun kepada anak. Tentunya pendengar bahwa anak ya, ukuran kehebatannya sendiri tidak hanya diukur dari nilai akademik yang tinggi. Tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan selain memiliki prestasi yang bagus atau menguasai teknologi. Anak yang benar-benar hebat atau pintar sebenarnya adalah yang memiliki ilmu sekaligus memiliki adab yang baik. Nah, kemudian adab dan sopan santun ini merupakan bekal penting dalam kehidupan. Karena anak perlu diajarkan bagaimana menghormati orang tua, kemudian guru, teman, orang yang lebih tua, maupun yang berbeda dengannya. Tentunya hal-hal sederhana seperti mengucapkan salam, kemudian berkata tolong, minta maaf dan juga terima kasih, mendengarkan orang lain ketika berbicara dan tidak memotong pembicaraan, serta meminta izin atau menghargai perbedaan merupakan bagian penting dari pendidikan karakter yang harus terus kita ajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya pendengar ya, mengajarkan adab ini tidak cukup dengan hanya mengajarkan teori saja, tapi harus dicontohkan. Karena seperti bagaimana yang kita ketahui bahwa anak adalah peniru yang sangat kuat. Karena itu orang tua tidak cukup hanya dengan mengatakan, nak kamu harus sopan, nak kamu harus punya adab yang baik, nak kamu harus begini dan begitu. Tapi bahwa anak perlu melihat langsung bagaimana orang tuanya, gurunya, atau orang-orang yang lebih dewasa ini bersikap dengan sopan. Ketika orang tua berbicara dengan lembut kepada pasangannya atau kepada saudaranya atau kepada temannya, menghormati kakek nenek, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, mengucapkan terima kasih kepada orang lain dan tidak menghina orang lain. Tentunya otomatis ya, anak akan belajar bahwa perilaku itu seharusnya juga dilakukan dan diterapkan oleh dirinya. Baik pendengar, nanti kita akan kembali di idola kita ke beberapa lagu anak berikut.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

Ya benar, masih di Idola Indonesia Layak Anak di hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Nah pendengar ya, bahwa adab sopan santun yang diajarkan kepada anak seperti tadi akan kembali kepada orang tua, guru, ataupun orang yang lebih tua. Bagaimana kemudian kita semua bisa memberikan keteladanan yang baik untuk anak. Jika kita membandingkan bagaimana perbandingan anak zaman dahulu dengan sekarang, nah tentunya perbandingan ini tidak berarti bahwa semua anak zaman dahulu ini lebih sopan daripada anak zaman sekarang. Tapi setiap zaman memang memiliki tantangan yang masing-masing. Hanya saja kalau kita kembali ya, melihat bagaimana bahwa anak di zaman dulu ini lebih banyak berinteraksi langsung dengan keluarga, tetangga, guru, dan lingkungan sekitar. Jadi permainan juga dilakukan bersama teman di luar rumah. Nah interaksi langsung seperti ini yang secara alami memberikan banyak kesempatan untuk belajar. Belajar berbagi, kemudian juga bergiliran, menghormati orang yang lebih tua, menyelesaikan konflik secara mandiri dan juga membaca ekspresi orang lain. Berbeda dengan anak zaman sekarang yang kalau kita lihat bahwa mereka memiliki keuntungan yang luar biasa dalam hal akses informasi. Dalam hitungan detik ya, kalau sekarang kita lihat bagaimana mereka bisa memperoleh pengetahuan dari internet. Kemudian bisa belajar bahasa asing, menggunakan teknologi, atau bahkan mengikuti perkembangan dunia. Tetapi tentunya pendengar ya, bahwa teknologi modern juga menghadirkan tantangan tersendiri. Anak bisa menghabiskan banyak waktu dengan HP-nya, dengan gawainya, dan juga sosial media. Kemudian interaksi tatap muka yang dialami oleh anak-anak zaman dahulu saat ini tentu saja banyak berkurang. Sementara anak juga terpapar dengan berbagai gaya komunikasi di internet yang tidak bisa dikatakan semuanya baik. Di dunia digital pendengar, misalnya seorang dengan mudah berkata kasar karena tidak berhadapan langsung dengan orang yang menjadi sasaran. Nah, kalau kebiasaan ini terbawa ke dalam kehidupan yang nyata, bahwa anak bisa menganggap komentar kasar, kemudian mengejek, ataupun mempermalukan orang lain sebagai sesuatu yang biasa. Jadi memang pendengar ya, bahwa anak zaman sekarang tidak cukup diajarkan bagaimana menggunakan teknologi, tapi juga bagaimana menggunakan teknologi dengan adab yang baik. Masih jika kita merefleksikan bagaimana anak-anak di zaman dahulu dan anak-anak yang zaman sekarang tumbuh. Kalau anak zaman dulu belajar unggah-ungguh ini atau sopan santun ya. Sekarang perlu juga diajarkan unggah-ungguh digital atau sopan santun digital. Kalau orang tua di pada kehidupan sehari-hari ya. Biasanya mengajarkan jangan memotong pembicaraan orang lain, kemudian juga menghormati orang yang lebih tua. Jangan berkata kasar, tentunya kalau salah minta maaf. Dan kalau diberikan sesuatu mengucapkan terima kasih. Kalau bertemu orang memberikan salam dan sapa. Ini merupakan pelajaran adab sopan santun yang sepertinya diajarkan di semua keluarga ya. Nah sekarang tentunya perlu ditambahkan bahwa tetap penting ya, diperluas menjadi sebuah etika digital. Jangan menghina orang di media sosial. Kemudian jangan menyebarkan foto atau video tanpa izin. Jangan menyebarkan berita yang belum diketahui kebenarannya. Kemudian ini yang harus dihindari juga. Jangan melakukan cyberbullying. Nah ini marak banget ya pendengar. Jangan menggunakan kata-kata kasar hanya karena berada di balik layar. Jadi sepertinya ketika ada di balik layar ini lebih berani ya untuk menulis atau mengungkapkan kata sesukanya karena tidak berhadapan langsung. Jadi harus diajarkan juga bagaimana untuk tidak menggunakan kata-kata kasar hanya karena anak-anak ada di belakang layar. Kemudian menghormati privasi orang lain ini juga sangat penting. Dan terakhir bahwa mengingatkan mereka bahwa jejak digital ini bisa bertahan sangat lama.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kembali kita di Indonesia Layak Anak ya. 36 menit lewat tadi pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Baik, kembali ke pembahasan kita di pagi hari ini tentang bagaimana mengajarkan adab sopan santun kepada anak di rumah. Tentunya setelah banyak hal pendengar yang tentunya orang tua lakukan kepada anak, bagaimana jika anak sudah memiliki pengetahuan yang baik atau pintar secara administrasi, secara akademik ya, tapi dalam etika dan adab ini masih minus. Ini bagian yang penting untuk dipahami, bahwa seseorang mungkin mendapatkan nilai 100 untuk menjadi juara kelas, mahir menggunakan teknologi, bahkan bisa diterima di sekolah ataupun perguruan tinggi yang bagus. Tetapi tentunya jika ia tidak mampu menghormati orang lain, tidak mau bertanggung jawab, kemudian suka merendahkan, sulit menerima kritik, dan tidak memiliki empati, kepintarannya ini justru tidak akan seimbang dengan kematangan karakternya. Akibat yang akan muncul tentunya pendengar ya, bahwa ketika seorang anak memiliki nilai akademik yang bagus, tapi minim dalam adab sopan santun, akan menjadi sulit diterima dalam lingkungan sosial. Kepintaran seseorang atau kepintaran anak ya dalam hal ini membuat seorang memiliki kemampuan, tetapi adab membuat orang tentunya merasa nyaman bekerja atau berinteraksi dengannya. Anak yang pintar tetapi suka merendahkan temannya, berbicara kasar ataupun selalu merasa paling benar, pastinya akan otomatis dijauhi oleh lingkungannya. Di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus maupun di dunia kerja, seseorang yang ada di lingkungan ini tentunya tidak akan hidup sendiri. Dia harus bekerja dengan orang lain. Dia harus bekerja sama, bekerja ataupun berinteraksi dengan orang lain. Anak yang tidak terbiasa mendengarkan pendapat orang lain pastinya akan kesulitan berkolaborasi meskipun kemampuan akademiknya cukup baik. Nah, jika anak hanya diberikan penghargaan karena nilai prestasi tetapi tidak diajarkan kerendahan hati, tentunya ia bisa belajar bahwa dirinya berharga hanya karena menjadi yang terbaik. Akibatnya, ketika gagal ataupun dikritik, ia bisa mudah marah, menyalahkan orang lain, atau merasa direndahkan. Ini yang banyak terjadi kemudian ya, bagaimana ketika ada kasus seorang guru yang dibentak atau dimaki-maki oleh muridnya, ya bisa jadi seperti ini. Karena memiliki nilai akademik yang bagus, prestasi yang bagus, tetapi minim dalam adab dan etika.
2: Oh, I'm feeling so sleepy. You know what? It's going to be a good day today.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, perubahan APBD Lombok Utara tahun anggaran 2026 memasuki tahap akhir pembahasan. Setelah seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara menyampaikan pendapat, akhirnya dalam rapat paripurna. Pembahasan ini menjadi bagian penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran daerah dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Samsuri, mengatakan perubahan APBD 2026 merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. Menurutnya, penyesuaian anggaran diperlukan agar belanja daerah dapat diarahkan pada program prioritas sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah process leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Satu RRI Mataram. Di hari Rabu nanti, pendengar, 7 Oktober 2026, para rider MotoGP Mandalika akan melakukan parade di teras Udayana Kota Mataram. Tentunya pengendara bisa menghindari jalur yang ditutup agar tidak terjebak kemacetan. Kasat Lantas Polresta Mataram, Kompol Muhammad Puteh Rinaldi menjelaskan bahwa parade ini dimulai dari depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggi, kemudian rombongan rider akan bergerak menuju ke teras Udayana. Jalur yang ditutup terutama berada di Jalan Pejanggi dan Jalan Udayana yang menjadi lintasan parade. Nah, kendaraan juga tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Udayana di kawasan Jalan Adi Sucipto Rembige pada saat parade berlangsung. Puteh akan mengerahkan petugas di sejumlah titik untuk mengatur arus dan mengerahkan kendaraan. Lalu jalur mana yang bisa dilewati? Dari arah barat Jalan Langko, pengendara akan diarahkan belok di pertigaan Polda NTB ke arah Lampu Merah Seruni. Kemudian dari pertigaan Polda, pengendara bisa melalui Jalan Pemuda atau Gomong dan bisa juga lurus menuju perempatan Seruni. Untuk kendaraan dari arah timur di Jalan Cetrowarga harus tidak diarahkan masuk ke kawasan lintasan parade. Kendaraan dilarang belok kanan ke kawasan Taman Sangkareang. Sementara dari Jalan Adi Sucipto kawasan Rembige, kendaraan masih bisa melaju lurus dari kedua arah. Jalur yang ditutup adalah akses untuk masuk ke Jalan Udayana. Pengalihan juga berlaku di perempatan AMM. Kendaraan yang datang dari arah selatan akan diarahkan untuk belok kiri menuju ke Jalan Pendidikan. Nah, rekayasa lalu lintas ini berlaku selama parade berlangsung. Jadi masyarakat tidak berkepentingan yang menuju ke lokasi parade disarankan untuk menghindari Jalan Pejanggi dan juga Jalan Udayana untuk sementara waktu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar.
3: Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar, saya turut prihatin atas kita semua, dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda, membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Malaysia.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas komite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg. Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita udah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, gak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito, kita punya pelajaran yang sangat berharga, udah menang 2-0, tapi kita agak sedikit ngendorin pressing, akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu, bahwa mental mereka luar biasa. Jadi, terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas, klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship, dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin, hasil 2 kali menang, dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri, dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Didapatkan.
2: Laga Lot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Backstreet FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Backstreet. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Backstreet yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Backstreet justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Risut Trisno. Usia laga pelatih Backstreet, Nuno Venas mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
3: Itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
4: It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team deserve win. Thank you.
2: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Blacksteel lebih siap untuk menang daripada timnya.
5: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang terutama di dua bapak ini ya, apalagi satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi gol. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Westin. Kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
2: Hasil VFL lainnya, Langsung FC Kalbar baru balik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Respon Bina Jakarta tumpahkan Nansami FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kuda Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Evan Somilena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemkab Lombok Utara lebih tegas dalam menata pengelolaan Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air atau Gili Tramena. Universitas Bumi Gor Mataram mendatangi nota kesepahaman dengan perguruan tinggi luar negeri dalam rangka International Conference of Cybernetic dan Intelligent System atau ICORIS 2026. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemkab Lombok Utara lebih tegas dalam menata pengelolaan Gili Trawangan, Gili Mino, dan Gili Air atau Gili Tramena. Kejelasan kewenangan dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan tata ruang dan perizinan di kawasan tersebut. Muhammad Alwi melaporkan.
1: Itu adalah daratan. Karena dia daratan, otomatis struktur terkait dengan pola pemanfaatan ruang.
2: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, mengatakan pengaturan pemanfaatan daratan di Gili Tramena menjadi kewenangan Pemkab Lombok Utara. Menurutnya, hal itu mengacu kepada ketentuan Permendagri yang memberikan kewenangan kepada kabupaten untuk mengatur pemanfaatan daratan pulau-pulau kecil di wilayahnya. Ia menjelaskan, status kawasan konservasi Gili Tramena memiliki dasar hukum melalui surat keputusan Menteri Kehutanan, sedangkan pengaturan tata ruang mengacu pada peraturan daerah tentang RT/RW.
1: Merujuk kepada Permendagri 76 tahun 2012 yang dirubah dengan Permendagri 14 tahun 2017 tentang batas wilayah, bahwa pulau kecil itu adalah daratan. Karena dia daratan, otomatis struktur terkait dengan pola pemanfaatan ruang maupun struktur ruangnya itu arahnya kemana? Cek di perda RT/RW-nya Kabupaten Lombok Utara. Apa arah peruntukannya? Artinya apa? Bahwa seharusnya mereka itu mau konservasi, ke mau apa, ke di atasnya, itu mereka pengguna ruang, bukan pemilik ruang. Pemilik ruangnya adalah RT/RW Kabupaten Lombok Utara.
2: Muslim menegaskan, salah satu persoalan yang perlu segera dituntaskan adalah pemanfaatan sempadan pantai, termasuk pemasangan reservoir milik PT Tiara Citra Nirwana atau TCN. Sehingga, Pemkab Lombok Utara perlu mengambil langkah tegas untuk menertibkan berbagai persoalan pengelolaan di Gili Tramena agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
1: Ada namanya PP 43 tahun 2021 tentang penyelesaian penyimpangan. Judulnya itu, penyelesaian penyimpangan tata ruang kawasan, termasuk kehutanan, perizinan. Orang sudah sadar tidak salah, kok kan gitu. Apa maksud dari PP 43 ini? Kan memberikan kepastian hukum. Jadi kata kuncinya adalah, kita butuh kepastian investasi ini. Entah siapapun yang invest di sana itu, jangan sampai orang trauma, sudah invest banyak-banyak, tidak ada kepastian hukum. Ya.
2: Dalam Indonesia Tourism Outlook 2006-2007, kawasan Gili Tramena mencatat investasi pariwisata sebesar 4,32 triliun rupiah pada 2025. Investasi tersebut antara lain masuk ke sektor hotel, restoran, dan fasilitas rekreasi pendukung, dengan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai lebih dari 328 ribu orang.
0: Pendengar, perubahan APBD Lombok Utara tahun anggaran 2026 memasuki tahap akhir pembahasan. Setelah seluruh fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara menyampaikan pendapat, akhirnya dalam rapat paripurna. Pembahasan ini menjadi penting untuk menyesuaikan kebijakan anggaran daerah dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan yang berkembang sepanjang tahun. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmal Hadi Samsuri, mengatakan perubahan APBD 2026 merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. Menurutnya penyesuaian anggaran diperlukan agar belanja daerah dapat diarahkan pada program prioritas sekaligus mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kusmal Hadi menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel. Ia menyebut perubahan APBD tidak sekedar menyangkut penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan, tapi juga menjadi instrumen untuk merespon dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan adanya perubahan anggaran, pemerintah daerah diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan keuangan yang lebih sesuai dan dengan kondisi aktual, sekaligus menjaga agar target pembangunan tetap berjalan. Selanjutnya pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram menyiagakan 50 petugas kebersihan untuk mengawal kegiatan Rider Parade yang berlangsung 7 Oktober 2026. Puluhan personel tersebut akan ditempatkan di belakang iringan pembalap di Jalan Pejanggi menuju Teras Udayana untuk memastikan jalur parade tetap bersih. Kepala DLH Kota Mataram, Haji Nizardin Cahyadi mengatakan, petugas ataupun pasukan kuning akan bergerak mengikuti rombongan parade dan langsung membersihkan sampah yang ditinggalkan masyarakat maupun penonton.
3: Iya, nanti kita parade, nanti kita pasang taruh tong-tong sampah plastik kita di beberapa titik yang ada di Jalan Pejanggi dan Udayana. Mungkin sekitar 50 personil, sekitar 50 juga yang pasukan kami kuning, yang kami diskusikan dengan ITDC itu sekitar 50.
0: Selain menyiagakan personil, DLH juga menambah sekitar 550 tong sampah di sejumlah titik yang dinilai krusial sepanjang rute parade, termasuk kawasan Jalan Pejanggi dan juga Jalan Udayana. Penempatan fasilitas tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak pengelola kegiatan guna mengantisipasi peningkatan timbunan sampah selama parade berlangsung. Denny mengatakan peningkatan volume sampah selama rangkaian MotoGP merupakan hal yang perlu diantisipasi seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan pelaku UMKM. Dengan kesiapan personil, armada serta tambahan fasilitas tempat sampah, DLH Kota Mataram menargetkan sampah di sepanjang jalur parade dapat segera ditangani setelah kegiatan berlangsung. Pendengar, menjelang gelaran MotoGP Mandalika 2026, Dinas Pariwisata Kota Mataram mengingatkan pengelola akomodasi agar tidak menaikkan tarif kamar secara berlebihan, memanfaatkan tingginya permintaan penginapan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahaya Samudra, mengatakan sekitar 3.000 hingga 4.000 kamar hotel dari berbagai kelas telah disiapkan untuk melayani wisatawan selama ajang MotoGP berlangsung 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Ketersediaan tersebut mencakup hotel berbintang hingga hotel melati dan masih berpotensi bertambah seiring hadirnya sejumlah akomodasi baru. Menurutnya, pemerintah juga melakukan konsolidasi bersama para pelaku akomodasi termasuk PHRI dan juga Asosiasi Hotel Mataram untuk membahas kewajaran tarif selama periode MotoGP. Cahaya juga meminta wisatawan dan calon penonton MotoGP lebih cermat dalam memilih tempat menginap, terutama terhadap tawaran kamar dari spekulan atau juga perantara yang memasang harga di luar kewajaran. Kota Mataram berjarak sekitar 50 km dari sirkuit Mandalika, dengan waktu tempuh sekitar 1 jam menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kondisi tersebut menjadikan Mataram tetap menjadi salah satu pilihan akomodasi penonton MotoGP 2026. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Berita Daerah NTB siang hari ini. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Universitas Bumi Gora, Mataram, menandatangani nota kesepahaman dengan perguruan tinggi luar negeri dalam rangkaian International Conference of Cybernetic dan Intelligent System atau ICORIS 2026. Kerjasama tersebut melibatkan Gumera State University Filipina dan diarahkan pada pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat internasional. Walid Bistri melaporkan.
4: Universitas Bumi Gora atau UBG Mataram menjadi satu-satunya perguruan tinggi dari NTB yang menandatangani MOU dengan Gumera State University dari Filipina. Kerjasama tersebut berlangsung selama 3 tahun dan membuka peluang pengembangan program bersama, termasuk pelatihan bagi masyarakat di bidang perkebunan. Dekan Fakultas Teknik UBG Mataram Dr. Helena Wardana mengatakan, kerjasama tersebut menjadi bagian dari pengembangan kegiatan internasional community service yang mulai ditambahkan dalam rangkaian ICORIS.
5: Kedepannya kami berharap bisa mengajak kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya yang ada di Lombok, pastinya di NTB ya khususnya, dan di Lombok untuk yang terdekat, untuk bisa melakukan pengabdian bersama dengan perguruan tinggi di sini.
4: Helena mengatakan kerjasama dengan Gumera State University memungkinkan UBG menghadirkan akademisi dari Filipina ke Lombok untuk memberikan pelatihan baik secara langsung maupun daring. Materi yang dapat dikembangkan antara lain pemanfaatan aplikasi untuk pendataan perkebunan dan pengelolaan komoditas perkebunan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengkaji pembentukan sejumlah kelurahan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perubahan kawasan yang berkembang dari wilayah pedesaan menjadi kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Samsuri, mengatakan perubahan karakter wilayah tersebut perlu diikuti dengan penataan pemerintahan agar kapasitas pelayanan publik tetap mampu mengikuti pertumbuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Menurut Kusmala Hadi, pembentukan kelurahan tidak sekedar mengubah status administratif suatu wilayah. Kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Ia mengatakan sejumlah kawasan di Lombok Utara mengalami perkembangan cukup signifikan, terutama wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan juga pariwisata. Kondisi tersebut membutuhkan struktur pemerintahan yang mampu memperkuat kondisi pelayanan sekaligus merespon persoalan masyarakat secara lebih cepat. Selanjutnya mendengar, kasus dugaan pelecehan seksual dan intimidasi di lingkungan pesantren kembali menjadi perhatian di Lombok Tengah. Legislator pun meminta pengawasan terhadap pondok pesantren diperketat, terutama karena pengasuh memiliki akses yang sangat dekat dengan para santri. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Kedepan harus lebih selektif lagi dalam memberikan izin ya kepada pendirian pondok pesantren.
7: Legislator Lombok Tengah meminta pengawasan terhadap pondok pesantren diperketat menyusul kembali munculnya kasus dugaan pelecehan seksual hingga intimidasi. Ketua Praksi Demokrat DPRD Lombok Tengah, Adi Bagus Karya Putra mengatakan, pesantren memiliki karakter berbeda dengan sekolah umum. Keberadaan asrama serta kuatnya relasi antara pengasuh serta santri membuat sistem pengawasan terhadap lingkungan pesantren perlu mendapat perhatian khusus. Ia menilai Kementerian Agama perlu memperkuat pengawasan terhadap pesantren, termasuk memastikan sistem perlindungan santri berjalan. Pengawasan ungkapnya juga tidak boleh terlalu longgar, hanya karena pesantren memiliki karakter dan pola pengelolaan yang berbeda. Pihaknya juga menyoroti pola relasi antara pengasuh pesantren dan santri yang dalam beberapa kondisi memungkinkan terjadinya interaksi tanpa pengawasan.
6: Sama lah kita mengawasi ya, mengawasi jalannya pendidikan kita di Kabupaten Lombok Tengah termasuk di pondok pesantren. Harapannya ya tentu harus lebih banyak sosialisasi ya, sosialisasi tentang bagaimana kemudian pendidikan kita ini sebaiknya seperti apa. Supaya ya mengurangi lah hal-hal seperti itu. Ya, ada harus pengawasan ketat lah dari Kemenag kalau di pondok pesantren.
7: Di satu sisi menurutnya persoalan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pesantren. Pemerintah daerah, Kementerian Agama, lembaga pendidikan dan masyarakat harus memiliki peran dalam mencegah kekerasan maupun pelecehan terhadap anak.
6: Sebenarnya ini sudah berjalan ya, tetapi ya namanya suatu kasus ya, kita tidak bisa menduga terjadi dan kapan terjadi, sehingga ya tentu hal ini menjadi sebuah pembelajaran bagi bagi semua juga ya, pondok pesantren yang kejadian yang kita tidak inginkan tersebut. Tetapi kalau kami ya ke depan harus lebih selektif lagi dalam memberikan izin ya kepada pendirian pondok pesantren.
7: Ia mengingatkan agar kasus yang terjadi di sejumlah pesantren tidak kemudian dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh lembaga pendidikan keagamaan.
0: Saudara pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta Pemkab Lombok Utara lebih tegas dalam menata pengelolaan Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, atau Gili Tramena. Universitas Bumi Gora Mataram menandatangani nota kesepahaman dengan perguruan tinggi luar negeri dalam rangkaian International Conference of Cybertech and Intelligence System atau ICARIS 2026. Saya Bini Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Mendengar di 9 sampai dengan 11 Oktober mendatang, di mana perhelatan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 digelar, tidak hanya akan dimeriahkan dengan suara mesin MotoGP, tapi juga deretan musisi papan atas Indonesia juga disiapkan untuk mengguncang kawasan tersebut. Ada sederet nama artis papan atas seperti Agnes Monica, kemudian juga Judika, Ungu, Demasif, Happy Asmara, Nicky Baker, kemudian juga ada crossover band Tip X hingga DJ Rim dijadwalkan tampil menghibur penonton sepanjang race weekend di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat. Dan kehadiran para musisi lintas genre ini akan menjadi bagian dari konsep hiburan yang disiapkan penyelenggara untuk melengkapi tontonan balap dunia di Mandalika. Pengunjung tidak hanya disuguhi aksi balapan di lintasan, tapi juga di panggung musik. Ada juga kuliner UMKM hingga berbagai aktivitas festival. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka, mengatakan hiburan tersebut dirancang untuk memperluas pengalaman penonton selama berada di Mandalika. Menurutnya, keberagaman genre musik sengaja dihadirkan untuk menjangkau penonton dengan latar belakang dan selera yang berbeda. Mulai dari pop, rock, dangdut, hingga musik elektronik akan mengisi rangkaian hiburan selama 3 hari penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Tidak hanya menghadirkan musisi, penyelenggara tahun ini juga menampilkan talenta Indonesia yang berkiprah di panggung internasional. Ada Agnes Mo yang tampil di panggung hiburan. Sementara Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji akan membawa Indonesia di lintasan Moto3 dan juga Moto2. Panggung musik akan ditempatkan di area festival. Pengunjung juga bisa menikmati sajian kuliner dari pelaku UMKM serta pertunjukan tari tradisional dan juga modern. Troy mengatakan bahwa perpaduan olahraga, musik, budaya, dan ekonomi kreatif diharapkan bisa menjadikan race weekend MotoGP Mandalika menjadi pengalaman yang lebih luas bagi para penonton.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mendengar seminggu menjelang gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ya, suasana Pulau Lombok sedikit berubah. Sejumlah sudut koda tertampak bersolek atau membuat pernak-pernik yang menyambut kedatangan para pembalap dan juga penonton dari berbagai daerah. Di Kota Mataram sendiri, nuansa MotoGP sudah mulai ditemui. Sejumlah baliho dan juga papan informasi dipenuhi branding MotoGP 2026. Antusiasme gelaran MotoGP juga mulai terasa di tengah masyarakat. Pembicaraan tentang MotoGP mulai ramai dibahas, mulai dari pembalap favorit, kemudian persaingan di lintasan, hingga suasana sirkuit Mandalika menjadi topik yang hangat dibicarakan. Salah seorang warga Kabupaten Lombok Tengah, Rian, menyampaikan antusiasmenya dalam menyambut gelaran MotoGP dan ia bangga menjadi bagian dari masyarakat NTB yang dipilih menjadi pusat gelaran MotoGP. Bagi masyarakat Lombok, MotoGP bukan sekedar tontonan olahraga pastinya ya. Pagelaran ini juga menjadi momentum untuk menunjukkan wajah Lombok sebagai daerah tujuan wisata dan juga tuan rumah ajang olahraga internasional. Gelaran MotoGP juga mendengar, diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan aman. Sehingga para penonton baik lokal maupun penonton luar daerah, ini bisa benar-benar nyaman saat menonton dan juga melakukan wisata di Nusa Tenggara Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa

Ya pendengar, sampai di sini dulu kami temani Anda di NTB Siang untuk hari ini. Nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti 100% Indonesia bersama rekan saya Putri Mentari. Dan sekaligus saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih tentunya untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Di akhir pekan ini, doa kami mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia ya. Sampai jumpa di tugas-tugas saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

selamat siang pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir siang ini pendengar di kanal kesayangan Anda, di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Mataram, untuk menggantikan rekan saya Benny Pratama. Menemani Anda sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah untuk merangkai NTB sore. Dan selanjutnya kita akan mengikuti program 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kasih yang pendengar Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda pendengar di hari Minggu ini? Semoga tetap sehat, ceria, dan tentunya dalam suasana yang menyenangkan ya. Sudah pukul 14 waktu Indonesia Tengah, waktunya menemani waktu santai Anda bersama Pro 1 RRI Mataram di 100% Indonesia. Buat Anda yang sedang bersantai di rumah, berkumpul bersama keluarga, menikmati suasana sore lebih awal, atau mungkin yang sedang beraktivitas di luar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena berbagai informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan siap menemani minggu Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar 100% Indonesia, tentu saja Anda sudah bersiap dengan handphone di tangan. Untuk yang ingin bergabung di 100% Indonesia, boleh langsung ya. Halo, Indonesia banget. Halo. Bang Alvin, teleponnya ditahan, Bang Alvin. Halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Alvin.
1: Apa kabar, Mbak Putri?
2: Kabarnya baik, Bang
1: Alvin, apa kabar? Alhamdulillah, sama juga baik-baik, lagi panasnya di bayan ini, Mbak Putri.
0: Sama, Bang Alvin, di matahari juga.
1: Lagu
0: apa?
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana?
1: Izinkan aku mencintai nyanyimu.
0: Oke, saya carikan. Ya, silakan.
1: Buat nanti hilang. Jaga warni pancake, Bunda Aisyah, Bunda Masnya, Bunda Maya, Wijaya Pujut, Asrama, Pak Saril, Pak Arnes, Pak Pajar, Pak Raja, Bang Disko. Terus Pak Herman, Pak Mausin, Pak Muhyiddin, Pak Janglah, Sri Raden Jedus, Sri.
0: Ya, Bang Alvin.
1: Oke. Bapak Putri, selamat selanjutnya lagi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Mbak Ila, silakan.
3: Apa kabar, Mbak Putri?
0: Kabarnya baik.
3: Sudah makan siang kah, Mbak Putri?
0: Sudah, barusan. Sebelum siaran saya langsung makan di depan.
3: Oh, gitu ya, Mbak Putri. Mau dipersetan dulu ya, Mbak Putri.
0: Boleh,
3: ya.
0: Lagu apa?
3: Lagunya apa ya?
0: Apa yuk?
3: Oh, bukan. Utopia, rasa ini indah.
0: Utopia, rasa ini indah ya?
3: Okay.
0: Yang mana? Itu ya?
3: Ya.
0: Oke, silakan Mbak Ila.
3: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
3: Salam-salam dulu ya Mbak Putri ya. Salam-salam buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur. Semoga sehat selalu panjang umur, sukses kamu ya. Terus buat Mbak Cinanti, Mbak Dinda, Mbak Ica, Mbak Ayu, terus Bunda Marni, Pak Putri, Pak Herman, Bang Syahril, Bang Kento, Bang Raja, terus Pak Nusa, Pak Nusa Ludin, Indahil, Mbak Nelly, Mama Uria. Nah, semoga sehat selalu semuanya ya Mbak Putri ya.
0: Ya Mbak Ila.
3: Buat Mbak Putri, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
3: Ditambah banyak duitnya.
0: Amin. Paling diaminkan.
3: Terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya di belakang Mbak Ila. Halo, Indonesia banget.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Di Pantai Dayu.
0: Pak Muhyiddin ya?
4: Iya.
0: Oke, silakan Pak Muhyiddin.
4: Lagunya Wali aja.
0: Lagu Wali yang mana?
4: Yang mana-mana, yang penting Wali.
0: Siap, silakan salam-salamnya.
4: Ya, salam buat anak saya Korea Pina Hafizah, gimana kabarnya? Ada dia Mbak Penti, Cendatari, ada Mas Aprizal RRI, gimana kabarnya juga? Apriana Mahdan, gimana kabarnya? Terus Bang Andi di Gunung Sari, ada juga Maya Mantang, terus ada Pak Aji Herman di BPIS, terus ada juga Bang Listrik, Bajang Listrik ya?
0: Iya.
4: Bajang Listrik sama siapa lagi ya? Sama ini Tanjung, ada juga yang di Bayan, siapa di Bayan ini?
0: Yang di Bayan ada Bang Alvin.
4: Ya, ada juga Bang Alvin, sama Mbak Ila juga, Mbak Inanti di Lekok.
0: Terputus Pak Muhyiddin teleponnya. Oke deh, yang pasti tadi rukisan lagunya sudah masuk ya Pak Muhyiddin, ada Wali Band ya. Dan untuk salam-salamnya untuk semua pendengar RRI. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Ada Iwan Fals dengan Izinkan Aku Menyayangimu. Selamat mendengarkan.

izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Masih di 100% Indonesia. Sore ini pendengar silakan bergabung langsung ya. Halo Indonesia banget.
1: 100% Indonesia seperti.
0: Ya, Mbak Kinanti, silakan. Selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mbak Kinanti apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Silakan Mbak Kinanti.
1: Lagunya dari Armada.
0: Armada yang mana?
1: Mau dibawa kemana?
0: Oke.
1: Anda?
0: Ada, saya carikan dulu ya.
1: Buat keluarga dari KLU yang menuntut, semoga kamu sehat. Buat Mang Alfi, Kak Irwan, sehat selalu. Buat Ila, Purbaya, Pak Hadi, ada Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Guntur, ada Pak Rahim. Terus ada Bang Raja, Bang Fajar, Bang Sahir, Taman, Bang Kenzo, Mbak Kinza, Mas Yogi. Ada Mbak Maya, Mama Urwa, Mbak Nili, Ica Batunguli, Mami Rian, Solihin, Bajang Rian, Pak Nusa, Pak Marisa, Pak Jerman, Pak Jamiludin, Pak Jisabudin, Bunda Kartini, terus ada Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Bang Haris Lana, semua-semua Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti.
1: Baik, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang atau apapun. Buat semua kru-krunya juga sehat selalu.
0: Iya Mbak Kinanti.
1: Buat Mbak Putri, selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga. Banyak umur, tetap bulan, hati-hati di jalan. Tetap semangat Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti, terima kasih.
1: Ada lagunya?
0: Ada dong.
1: Oh, terima kasih Mbak Putri.
0: Sama-sama.
1: Lagunya, selamat siang, yuk. Selamat siang, menjelang sore.
0: Selamat siang. Oke, selanjutnya di belakang Mbak Kinanti ya. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam Mirian.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mami gimana apa kabar?
2: Alhamdulillah baik juga ini.
0: Alhamdulillah, silakan.
2: Lagunya satu atau dua ya?
0: Satu atau dua. Lagu siapa itu
2: Mi? Dari Gama.
0: Gama, oke.
2: Ya, berkenan-kenan silakan Mbak Putri.
0: Ya.
2: Buat yang percaya anak-anak dan bodar semua keluarga semuanya terlalu. Tadi ada Pak Junanti, ada Pak Muhyiddin, ada Pak Maulin, Pak Rodol Gedor, Anor Apaji Herman, ada Mbak Purbaya, ada Mama Aura, ada Mbak Deli, Haji Jamiluddin, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Jaya, Bunda Kartini, Bunda Sabini, Bunda Masniah, Bunda Aisyah, ada Pak John Pandi, ada Obdeng, Bang Syahril, Bang Cunggu. Semuanya senang Mbak Putri ya.
0: Ya, Miriam.
2: Ya, buat Mbak Putri, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Matur Sopiyaki, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya. Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nelly, Mbak Putri.
0: Oke, Mbak Nelly, silakan.
3: Kita pagi ya.
0: Boleh, lagu apa?
3: Lagunya Mahadewi.
0: Mahadewi yang mana itu? Yang mana?
3: Yang satu-satunya cinta.
0: Satu-satunya cinta satu-satunya.
3: Enggak, satu-satunya cinta.
0: Kalau Mahadewi adanya cinta satu-satunya, bukan satu-satunya cinta.
3: Ayo deh, itu deh ya.
0: Oke. Silakan. Ya. Salam-salamnya Mbak Nelly.
3: Sama Mirian. Terima kasih kodenya ya. Buat Mbak Kinanti juga, Mbak Ila, Bang Irwan, Bang Alvin, Bang Tenggo, Raja, Ordes, dan juga buat Mama Urwa, buat Aryas juga, buat Bang Fajar, terus juga buat apa lagi ya, Bunda Isa, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, Bunda Masnya, terus juga buat Hataman, buat siapa lagi? Semuanya aja deh Mbak Putri ya.
0: Oke Mbak Nelly.
3: Dan Mbak Putri siap selalu ya.
0: Amin.
3: Selamat beraktivitas. Selanjutnya aku tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, sekarang kita kembali ke lagu ya. Nanti saya akan kembali pendengar untuk menerima atensi Anda ya. Ada Armada dengan Mau Dibawa Kemana. Selamat mendengarkan.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Inspirasi Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mengkaji pembentukan sejumlah kelurahan untuk menyesuaikan tata kelola pemerintahan dengan perubahan kawasan yang berkembang dari wilayah pedesaan menjadi kawasan perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri mengatakan, perubahan karakter wilayah tersebut perlu diikuti dengan penataan pemerintahan agar kapasitas pelayanan publik tetap mampu mengikuti pertumbuhan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Menurut Kusmala Hadi, pembentukan kelurahan tidak sekedar mengubah status administratif suatu wilayah, dan kebijakan tersebut harus menjadi bagian dari penyesuaian tata kelola pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar bersatu karena informasi dan inspirasi. Enggak terasa ya pendengar, hari Minggu sudah memasuki siang menuju sore pendengar. Nah, sebelum besok kembali beraktivitas dan juga menjalani rutinitas di hari kerja, kira-kira apa nih kegiatan Anda hari ini? Ada yang memanfaatkan hari libur untuk berkumpul bersama keluarga, mungkin jalan-jalan, menikmati waktu santai di rumah, atau justru masih sibuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Ya, pendengar, setiap orang tentu punya cara masing-masing untuk menikmati hari libur sebelum kembali beraktivitas besok ya pendengar. Dan saya masih akan menemani Anda di 100% Indonesia sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan kami informasikan juga akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya pada pukul 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita jeda 100% Indonesia karena jam menunjukkan pukul 15:16 waktu Indonesia Tengah dan saatnya berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, pukul 15:34 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di 100% Indonesia ya, yang sesi kedua, sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung di 100% Indonesia yang tadi teleponnya belum bisa saya terima, silakan langsung bergabung ya di line 0818 0205 6000, bisa juga di line 646521.

Sepertinya sudah semakin sepi. Ya, bagaimana akhir pekan Anda? Hari ini hari terakhir libur ya, karena besok sudah mulai kembali beraktivitas. Yaitu mungkin ada yang sudah bekerja, atau mungkin anak-anak kita sudah mulai sekolah. Dan tentunya untuk ibu-ibu, untuk para mama di rumah, mungkin, bukan mungkin, pasti sudah mulai sibuk juga mengurus perlengkapan sekolah anak-anak dan juga persiapan untuk bekal ke sekolah ya. Dan menemani waktu Anda sore ini, masih kami putarkan lagu-lagu di 100% Indonesia. Jadi yang ingin berbagi cerita atau mungkin juga yang mau request lagu, boleh langsung di line telepon ya, 0818-0205-6000. Nah, mendengar 100% Indonesia, seperti biasa sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, masih ada kira-kira 24 menit lagi. Anda masih bisa request lagu ya, benar, bisa juga kirim-kirim pesan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wujudkan impian dan masa depan finansial Anda bersama Bank NTB Syariah. Buka tabungan Tambora, pilihan tepat untuk simpanan aman, penuh berkah dan siap mendampingi setiap rencana Anda. Kini semakin praktis, transaksi kapan saja dan di mana saja dengan Rimo, Rinjani Mobile Banking. Kebutuhan keuangan Anda dalam satu genggaman. Bank NTB Syariah, Tambora tabungannya, Rinjani Mobile Bankingnya. Informasi lebih lanjut, kunjungi kantor cabang terdekat dan Halo NTBS di 150 0667.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat sejumlah tenaga pendidik di daerah itu kini mencapai lebih dari 6.000 orang. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri berharap keberadaan ribuan guru tersebut semakin memperkuat kualitas pendidikan sekaligus pembentukan karakter siswa. Fatul mengatakan pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik siswa pendidik terus dilakukan termasuk melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dengan semakin lengkapnya tenaga pengajar di berbagai bidang studi, para guru diharapkan dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas pendidikan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar bersatu, karena informasi dan inspirasi. Parade Rider MotoGP Mandalika akan berlangsung di Teras Udayana di Kota Mataram pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Pengendara dapat menghindari jalur yang ditutup agar tak terjebak kemacetan. Kasat Lantas Polresta Mataram, Kompol Muhammad Puteh Rinaldi menjelaskan parade dimulai dari depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggik. Dan rombongan rider akan bergerak menuju Teras Udayana. Jalur yang ditutup terutama berada di Jalan Pejanggik dan Jalan Udayana yang menjadi lintasan parade. Kendaraan juga tidak diperbolehkan masuk ke Jalan Udayana dari kawasan Jalan Adi Subcipto, Rembige selama parade berlangsung. Puteh akan mengarahkan petugas di sejumlah titik untuk mengatur arus dan mengarahkan kendaraan. Lalu jalur mana yang bisa dilewati? Nah, dari arah barat Jalan Langko, pengendara akan diarahkan belok di pertigaan Polda NTB ke arah Lampu Merah Seruni. Dari pertigaan Polda, pengendara bisa melalui Jalan Pemuda Gomong atau lurus menuju perempatan Seruni.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pusatu Kanal Informasi dan Inspirasi, untuk kendaraan dari arah timur Jalan Jatiwaringin, arus tidak diarahkan masuk ke kawasan lintasan Parade. Kendaraan dilarang belok kanan di kawasan Taman Sangkareang. Sementara dari Jalan Adi Sucipto, kawasan Rembige, kendaraan masih bisa melaju lurus dari kedua arah. Jalur yang ditutup adalah akses untuk masuk ke Jalan Udayana. Pengalihan juga berlaku di perempatan AMM. Kendaraan yang datang dari arah selatan akan diarahkan belok kiri menuju Jalan Pendidikan. Rekayasa lalu lintas ini berlaku selama parade berlangsung. Masyarakat tidak berkepentingan menuju lokasi parade disarankan menghindari Jalan Pejanggik dan Jalan Udayana untuk sementara waktu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, berita selanjutnya, pendengar, kawasan Mandalika Lombok Tengah semakin semarak menjelang MotoGP Mandalika 2026. Tidak hanya menyuguhkan adu cepat pembalap dunia di lintasan, kawasan ini juga pendengar menampilkan produk dan kuliner UMKM lokal. Sejumlah pelaku usaha menawarkan beragam produk khas Lombok, mulai dari kain tenun, kuliner bakso, hingga kerajinan dan aksesoris lokal. Menariknya, pendengar, pedagang kain tenun lokal bahkan mampu melayani wisatawan menggunakan sejumlah bahasa asing. Kondisi ini menunjukkan pelaku UMKM NTB semakin siap menyambut wisatawan domestik maupun mancanegara. Geliat UMKM juga terlihat di kawasan Oceanside Mandalika melalui Experience the New Oceanside. Di lokasi ini, pengunjung dapat menikmati Lombok Eco Market yang menghadirkan berbagai produk lokal. Kehadiran UMKM di tengah gelaran MotoGP bukan sekedar pelengkap event ya, pendengar. Produk lokal mendapat kesempatan langsung bertemu dengan pasar yang lebih luas, termasuk wisatawan mancanegara. Pemerintah Provinsi NTB berharap momentum MotoGP mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar. Dengan begitu, Mandalika tak hanya menjadi panggung balap dunia, tetapi juga etalase produk lokal NTB.

penutup badannya. Buka, tutup, buka, tutup. Suatu hari, di saat cangkang seekor kerang muda terbuka, sebutir pasir masuk ke dalam cangkang kerang itu. Sang kerang muda menangis sambil memanggil-manggil ibunya. "Ibu, sakit, Bu. Ada pasir masuk ke dalam tubuhku." Sang ibu menjawab, "Sabar ya, Nak. Jangan pedulikan sakit itu. Bila perlu, berikanlah kebaikan pada sang pasir yang menyakitimu itu." Kerang muda pun menuruti nasihat ibunya. Ia menangis, tapi air matanya ia gunakan untuk membungkus pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu terus-menerus dia lakukan. Dengan baluran air mata itu, rasa sakitnya pun berangsur berkurang, bahkan hilang sama sekali. Beberapa saat kemudian, kerang-kerang itu dipanen. Kerang yang ada pasirnya dipisahkan dari kerang yang tidak ada pasirnya. Kerang tidak berpasir dijual secara obral di pinggir jalan menjadi kerang rebus. Sedangkan kerang yang berpasir dijual ratusan bahkan ribuan kali lipat lebih mahal. Mengapa begitu? Karena butiran pasir berbalut air mata yang ada di dalam kerang itu telah berubah menjadi inti mutiara. Sama dengan kita. Bila dalam hidup ini kita tidak pernah ditempa oleh kesulitan, maka kita tidak akan punya nilai tinggi dan akan bernasib seperti kerang rebus yang dijual secara obral di pinggir jalan. Sebaliknya, kalau kita mampu menghadapi tiap kesulitan, bahkan mampu memberi manfaat pada orang lain ketika kita mendapat kesulitan, kita akan menjadi kerang mutiara yang sangat dibutuhkan orang dan yang kita hasilkan juga digunakan oleh orang-orang terhormat. Hidup adalah pilihan. Anda boleh memilih menjadi kerang rebus atau mutiara, atau hanya sebutir pasir yang membuat air mata mengalir. Dan sukses itu ternyata sering harus diawali dengan air mata.

0: hijau tahu.
1: Sabar apa?
0: Makanya jangan telepon di jalan.
2: Menggunakan HP ketika berkendaraan membahayakan diri Anda dan orang lain.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya.
3: Walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka.
0: Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Kasus influenza atau belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Dokter mengingatkan masyarakat, terutama orang tua, untuk mewaspadai penularan karena anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang.
4: Dokter spesialis anak NTB, Dr. Nurhandeni Eka Dewi mengatakan, peningkatan kasus influenza juga terjadi di sejumlah daerah lainnya. Meski terjadi kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, kondisi tersebut belum masuk kategori wabah karena peningkatannya masih dalam batas kewaspadaan musiman. Menurutnya, bayi dan balita menjadi kelompok yang paling rentan karena daya tahan tubuhnya belum optimal. Selain itu, lansia serta orang dengan daya tahan tubuh lemah juga berisiko lebih mudah tertular.
2: Siapa yang paling rentan? Yang paling rentan itu anak-anak. Kenapa? Di kita tuh ada kebiasaan yang kurang sehat ya. Orang yang batuk pilek, terutama orang dewasa, mereka tidak mau pakai masker. Padahal seharusnya kita kalau orang dewasa batuk pilek pakai masker supaya tidak menulari orang lain. Nah, pada super flu ini, yang disebut super flu ini, ya sangat cepat menularnya. Satu orang bisa menulari banyak orang. Jadi kalau satu kali batuk dia flu, dia di dekatnya ada 5 orang, mungkin 5-5-nya bisa ketularan. Nah, yang paling rentan kan anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih lemah.
4: Dr. Eka menjelaskan, kondisi cuaca kering, debu dan angin dapat ikut mendukung penyebaran influenza melalui udara. Ia meminta masyarakat yang mengalami batuk dan pilek untuk menggunakan masker agar tidak menularkan penyakit kepada orang di sekitarnya. Khusus di sekolah, guru diminta memulangkan siswa yang mengalami batuk, pilek dan demam agar tidak menularkan kepada teman-temannya.
2: Pada para guru, kalau ada anak yang flu, batuk, pilek masuk sekolah, dalam kali itu pulangkan supaya dia tidak menulari teman-temannya di sekolah. Kadang-kadang kemarin tuh kita temukan ada yang kelas sampai setengah kelas tuh kena ketularan, sampai nggak masuk. Jadi itu pesan saya untuk para guru itu satu. Kalau ada murid kita yang batuk, pilek, demam, datang, anak-anak tuh kadang-kadang terlalu rajin, takut ketinggalan pelajaran, pulangkan, panggil orang tuanya, pulangkan, suruh istirahat sampai sembuh. Baik dia nggak nularin teman-temannya.
4: Masyarakat juga diimbau tidak panik, namun tetap waspada dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jika mengalami gejala flu yang berat atau tidak kunjung membaik, masyarakat diminta segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah mengingatkan masyarakat untuk tidak menunggu sakit baru memeriksakan kesehatan. Upaya pencegahan perlu dimulai dari rumah melalui pola hidup sehat, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin agar gangguan kesehatan dapat diketahui dan ditangani sejak dini. Maya Oktarifa melaporkan.
5: Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular.
6: Dinas Kesehatan Lombok Tengah meminta masyarakat tidak menunggu sakit untuk mulai menjaga kesehatan. Pencegahan penyakit harus dilakukan sejak dari rumah melalui pola hidup sehat, pemeriksaan berkala, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesmas, Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. Haji Nasrullah mengatakan, masyarakat perlu membiasakan pemeriksaan kesehatan secara rutin, sehingga gangguan kesehatan dapat diketahui sejak awal, baik itu untuk penyakit berat atau ringan, semisal seperti super influenza yang saat ini tengah menyebar luas. Ia juga mengatakan selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga didorong menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat, Kermas. Langkahnya antara lain melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, memperbanyak konsumsi sayur dan buah, menghindari menghindari rokok dan minuman beralkohol serta menjaga kebersihan lingkungan.
5: Ini yang kita juga sedang sosialisasi beberapa lokasi ini terkait dengan beberapa penyakit prioritas ya. Ada dua jenis penyakit prioritas ini kan, ada penyakit prioritas yang menular, ada yang tidak menular ya. Yang menular itu terutama mungkin TBC, ada juga demam berdarah. Dan tidak menular juga, misalnya contohnya ada hipertensi, ada kencing manis. Dan dua penyakit ini kan ada faktor lingkungan yang menyebabkan. Salah satunya adalah bagaimana kebersihan lingkungan. Salah satunya juga, yang ini juga sudah kita lakukan terkait dengan memastikan bahwa tidak lagi ada masyarakat kita yang harus melakukan.
6: Nasrullah mengatakan pencegahan juga diperkuat melalui tenaga surveillance di fasilitas pelayanan kesehatan saat ini di Lombok Tengah. Petugas akan bergerak ketika ditemukan persoalan kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan termasuk potensi penyakit seperti demam berdarah DBD. Tenaga surveillance tersebut bertugas memetakan kondisi di lapangan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penyakit tidak berkembang lebih luas. Menurutnya pun upaya tersebut merupakan bagian dari pendekatan promotif dan preventif. Puskesmas tidak hanya menjadi tempat masyarakat berobat ketika sudah sakit tetapi juga berperan mencegah penyakit sejak dini.
5: Kalau paskes siap, jadi di paskes itu kan sudah ada tenaga surveillance. Ya, jadi ketika ada tidak menunggu, jadi mereka menjemput bola ketika ada isu terkait penyakit lingkungan, misalkan DBD dan sebagainya, mereka akan proaktif ya untuk melakukan koordinasi di lapangan untuk melakukan survei ya, ada tenaga surveillance untuk memetakan, untuk mengambil langkah-langkah strategis sehingga jangan sampai ketika ada penyakit misalnya bisa dikendalikan dengan cepat.
6: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sanitasi lingkungan, termasuk tidak buang air besar sembarangan. Menurutnya pun keberhasilan pencegahan penyakit membutuhkan keterlibatan masyarakat, bukan hanya petugas.
0: Cuaca terik disertai debu yang berterbangan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menyikapi kondisi tersebut, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dengan menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi makanan bergizi serta vitamin. Berikut komentarnya.
7: Perkenalkan, nama saya Maya Rahmawati, asli Labu Api. Tempat saya itu kalau dia lagi cuaca panas, terus banyak debu gitu, untuk menghindari debu-debu berterbangan tuh kita nyiram gitu kan, biar debunya tuh nggak kemana-mana, terus cuacanya kayak suhunya gitu nggak terlalu panas gitu kan, jadinya kita tetap terjaga ya, minum vitamin mungkin buat menjaga imun biar tetap kuat, biar nggak gampang terkena virus atau apa gitu.
8: Perkenalkan, nama saya Wiliatul Lailia, asli Bima. Hal utama sih yang harus kita antisipasi itu pakai masker ya setiap kemana-mana. Terus jangan sering-sering keluar kalau nggak perlu-perlu banget buat mengantisipasi cuaca panas. Hindari polusi dan yang terpenting hindari asap rokok.
9: Menjaga jarak tidak dengan orang yang sedang pilek dan lain sebagainya?
8: Ada. Nah, harus itu. Karena dari paparan batuknya mereka itu ada kuman kan, nanti kita itu bisa tertular juga.
10: Nama saya Hairunisa dari Sumbawa. Jaga kesehatan, tetap jaga pola makan, pola tidur juga. Usahakan tidur cukup dan makan tetap 3 kali sehari dengan gizi yang seimbang. Terus kalau bersin dan batuk ditutup gitu.
9: Yang akan terjadi kalau memang kita begadang dan lain sebagainya.
10: Kurang fit gitu pas bangunnya, jadi mudah terserang gitu kalau kurang fit. Ya, mungkin diadakan sosialisasi ya. Terus di vitamin, konsumsi vitamin.
0: Virus influenza yang disertai dengan demam tinggi dan nyeri otot perlu diwaspadai masyarakat, terutama balita dan lansia. Seperti apa mendeteksi serta mencegah terinfeksi influenza terutama jenis A? Terangkum dalam wawancara singkat Agus Santosa bersama Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. Haji Lalu Hamzi Fikri.
11: Yang paling sederhana, Pak Dokter, adalah tip untuk terhindar dari influenza di tengah fenomena El Nino saat ini, Pak Dokter. Kemarau dipengaruhi oleh fenomena El Nino menjadikan kondisi lebih kering, suhu lebih hangat, dan tentu lingkungan lebih terpapar. Apa kira-kira tips yang paling mudah kita lakukan, setidaknya kita bisa terhindar dari influenza.
2: Pertama, saya ingin menyampaikan data pantauan kita, terutama di SKDR kita, sistem kewaspadaan dini respon kita. Nah, memang di SKDR kita pantau di terakhir di minggu 37 ini, memang tren itu ada peningkatan. Tren peningkatan itu yang paling menonjol pada minggu-minggu ini, tiga minggu ini berturut-turut, ada memang kenaikan sekitar 32,54% kasus. Tadi ya sampaikan dengan kondisi musim kemarau dan kekeringan ekstrim yang memang berpotensi ada peningkatan penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Kemudian di sini ada juga penyakit berbasis lingkungan, ada selain pernapasan yang kita sering sebut ISPA, ya ada pneumonia, ya kemudian ada juga memang potensi-potensi lain seperti dengue, kemudian diare, bahkan demam tifoid, flu A, ini memang satu kewaspadaan kita. Dan kita tadi sebut ILI tadi, influenza like influenza. Khusus untuk flu A, merujuk pada lonjakan kasus tadi misalnya, terjadi memang ada gangguan pernafasan di situ yang kita sebut seperti gejalanya seperti ISPA tadi. Nah, memang kita tahu ini penularannya juga sangat cepat, dan tetapi satu hal yang saya sampaikan, kita tidak perlu panik kondisi peningkatan kasus seperti ini. Nah, kita memang identifikasi mengarah ke subfluenza tipe-tipe A, ya, seperti ada subtipe H3N1, H3N2, adalah sejenis juga H1N1. Kita tahu ini kan nama virus ini selalu tetap melakukan mutasi. Di sisi gejalanya bisa terjadi seperti demam mendadak, ya, kemudian suhunya drastis, ya. Kalau virus itu suhunya bisa melonjak cepat, bisa sampai 38, bahkan lebih dari 40 derajat, ya. Bahkan nyeri mialgia kita sebut, kayak rasa lelah itu, lelah yang ekstrim, badannya lemes, ya, kemudian beraktivitas bisa terganggu, bangun kadang-kadang tidak nyaman gitu, ya. Gangguan saluran nafas sampai kepada sakit kepala, dan tambahannya biasanya pada anak bisa dia ada mual, muntah, itu kenapa disebut super flu, ya. Jadi super flu ini memang subtipe yang dominan, ya, kemudian ada strain-strain yang memang ada varian yang ada perubahan dari virus ini, kemudian ada varian-variannya kan banyak tuh, ada H3N2, ini terjadi mutasi di situ. Tadi saya mau tekankan menjaga diri bagaimana tata laksananya, terutama kita lihat atensi terutama pada lansia, rentan, ya, cukup bergeraknya cukup.
11: Tapi ngomong-ngomong nih Pak Dokter, satu pertanyaan terakhir, apakah karena paparan debu yang bisa saja menghinggapi makanan kita, atau apa ini kira-kira penyebabnya sehingga super flu muncul di headlines, di permukaan news dan sebagainya?
2: Tepat dari musim kemarau atau kekeringan ekstrim itu jelas terjadi, ada debu yang ada di sekitar kita. Kalau kita keluar itu mesti debu, kemudian paparan sinar matahari. Bagian penting tadi harus proteksi diri. Ketika harus keluar juga ada baiknya menggunakan proteksi diri, ya. Pakai masker, jangan terlalu banyak terpapar di luar ruangan, bagian dari pencegahan.
11: Sederhana sebenarnya, tapi sangat bermanfaat dalam memperoleh tips dan trik untuk bisa terhindar dari penyakit influenza. Bagi jajaran puskesmas, apa atensi yang disampaikan kepada jajaran puskesmas menyikapi ini juga?
2: Artinya jajaran puskesmas kita minta tetap kesiapan, memastikan kesiapan SDM penlayanannya, memudahkan masyarakat akses layanan, kesiapan logistik juga harus diperlukan. Di situ juga kita tetap siagakan kalau GD 24 jam untuk FKTP kita, selain FKTL pun tetap GD-nya kan 24 jam gitu. Jika ada hal-hal yang terjadi peningkatan kasus itu, kita sudah bisa pantau di SKDR juga. Ketika ada tren peningkatan kasusnya, kita harus melakukan respon cepat di sini. Tapi yang jelas saat peningkatan kasus yang saat ini, peningkatan kasus yang saya sampaikan tadi, ILI, influenza tadi, ya, peningkatan kasus, ya, berarti lebih aware lagi, lebih waspada lagi, memastikan kebersihan diri dan lingkungan.
11: Terima kasih Pak Dr. Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan kerja.
3: Jadi mereka selain mandiri, mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa merekrut tenaga kerja.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mendorong penyandang disabilitas untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui sektor UMKM. Pengembangan usaha tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian sekaligus membuka peluang menciptakan lapangan pekerjaan. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Tri Arya Diana Kubontubuh kepada RRI di Denpasar mengatakan, keterbatasan bukan menjadi penghalang bagi penyandang disabilitas untuk berwirausaha. Menurutnya, setiap penyandang disabilitas memiliki kelebihan dan keahlian yang dapat menjadi modal dalam mengembangkan usaha.
3: Menurut kami, walaupun beliau-beliau ini ada keterbatasan, tapi potensi untuk menjadi pengusaha UMKM tentu sangat terbuka. Mereka memiliki potensi keahlian. Nah, ini yang kita perlu timbulkan jiwa kewirausahaannya, kemudian keahlian dalam hal tertentu yang mereka miliki itu bisa sebagai modal untuk melakukan usaha UMKM.
13: Ia menilai peluang usaha bagi penyandang disabilitas masih terbuka luas, baik di bidang kuliner maupun usaha lainnya. Keterlibatan sejumlah penyandang disabilitas sebagai barista dalam berbagai kegiatan disebut menjadi salah satu bukti kemampuan mereka dalam mengembangkan keterampilan dan usaha.
3: Teman-teman UMKM selama ini kan memang sudah mandiri. Saya yakin mereka sudah mandiri. Tapi di balik kemandirian itu mereka juga bisa memberikan kelebihan ataupun penghidupan yang lebih lagi dari kemandirian tersebut. Jadi bukan hanya berguna untuk dirinya sendiri dalam hari ini kemandirian, tapi mereka bisa juga menjadi atau merekrut tenaga kerja di balik jika usaha mereka itu maju.
13: Tri Arya berharap penyandang disabilitas tidak hanya mampu mandiri, tetapi juga dapat mengembangkan usaha hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Ia juga mendorong mereka membentuk kelompok usaha yang ke depan berpeluang berkembang menjadi koperasi. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
0: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong terus berinovasi dalam usaha dan pelayanan agar mampu bertahan, berkembang, sekaligus menjaga kepercayaan anggota.
14: Koperasi di Kabupaten Buleleng didorong tidak hanya mengandalkan keberadaan badan hukum dan kegiatan usaha rutin, tetapi terus berinovasi agar mampu bertahan dan juga berkembang. Pengembangan usaha, peningkatan layanan, serta kemampuan membaca kebutuhan anggota dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat koperasi di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarto mengatakan, kepercayaan anggota atau trust menjadi salah satu fondasi utama keberlangsungan koperasi. Menurutnya, koperasi harus mampu membuktikan bahwa pengelolaan organisasi dilakukan secara baik, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi anggota.
15: Nah, untuk itu, ke depan kami sarankan koperasi-koperasi bisa menata diri, menguatkan aspek pengelolaan kelembagaan, keuangan, dan usaha koperasinya bersama-sama dengan anggota.
14: Dewa menjelaskan, koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan anggotanya. Pengurus dituntut tidak hanya menjalankan administrasi, tetapi juga mencari peluang usaha baru, meningkatkan kualitas layanan, serta memanfaatkan inovasi agar koperasi memiliki daya saing dan tetap dibutuhkan oleh anggotanya.
15: Menjaga bagaimana koperasi bisa akuntabel, transparan. Jadi trust ini menjadi tantangan koperasi ke depan.
14: Menurutnya, hilangnya kepercayaan anggota dapat berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan koperasi karena anggota merupakan kekuatan utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Karena itu, pengurus koperasi di Buleleng diharapkan memperkuat tata kelola, keterbukaan pengelolaan, kualitas pelayanan, dan inovasi usaha secara berkelanjutan sehingga koperasi tidak hanya mampu bertahan tetapi juga berkembang serta memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggotanya. Ita Saputri melaporkan.
0: BPBD Buleleng mewaspadai kemarau panjang hingga November yang berpotensi memicu krisis air bersih. Wilayah Gerogak, Tejakula, dan Salawan menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam pemantauan.
16: Wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Gerogak, Kecamatan Tejakula yang menjadi prioritas.
17: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buleleng memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih menyusul ancaman kemarau panjang. Kesiapsiagaan diperkuat untuk memastikan kebutuhan air masyarakat di wilayah rawan dapat segera ditangani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Buleleng Igede Darmesudane mengatakan berdasarkan informasi dan koordinasi dengan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung hingga bulan November. Darma menyebut Kecamatan Grogak dan Kecamatan Tejekule menjadi daerah yang menjadi prioritas pemantauan. Sementara itu, Kecamatan Sawan juga mulai mendapatkan perhatian karena sejumlah desa mengalami penurunan debit sumber air akibat kondisi cuaca yang panas.
16: Kalau yang menjadi pantauan kami, yang menjadi wilayah kekeringan itu ada di wilayah Kecamatan Barat, Bu, di Grogak, Kecamatan Tejekule yang menjadi prioritas. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga di wilayah kecamatan yang ada di tengah, mungkin di Sawan, Bu. Kami juga melakukan dropping air bersih karena ada beberapa desa yang debit airnya menurun. Mungkin karena panas terlalu tinggi dan ada perbaikan-perbaikan saluran irigasi yang itu bekerja sama dengan PMI juga, Bu, melakukan kolaborasi.
17: Menurut Darma, penyaluran air bersih dilakukan berdasarkan laporan dari pemerintah desa. Setelah laporan diterima, BPBD akan menganalisis penyebab kekurangan air dan menentukan kebutuhan distribusi, termasuk melibatkan mitra jika kemampuan armada BPBD tidak mencukupi. BPBD Buleleng saat ini memiliki 1 unit truk tangki, sehingga penanganan kekeringan membutuhkan kolaborasi dengan PMI, PDAM, Kementerian PU, BPBD Provinsi Bali, serta unsur lainnya. Kolaborasi dilakukan agar distribusi air dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak. Ia juga menghimbau masyarakat segera melapor kondisi kekurangan air melalui pemerintah desa. Laporan selanjutnya diteruskan ke Pusdalop BPBD yang bersiaga selama 24 jam sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat sesuai tingkat kebutuhan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Cabang olahraga Hapkido Indonesia HI Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang perwasitan. 3 pelatih sekaligus wasit senior Hapkido NTB dikirim mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat serta penyegaran wasit tingkat nasional yang berlangsung pada 23 hingga 25 September 2026 lalu di Lampung. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi HI NTB Awan Darmawan mengatakan, keikutsertaan 3 pelatih tersebut merupakan bagian dari upaya Hapkido MTB melakukan peningkatan kualitas SDM, terutama dalam bidang perwasitan. 3 peserta sebelumnya telah memiliki lisensi wasit tingkat daerah. Melalui diklat ini dipersiapkan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh kualifikasi sebagai wasit tingkat nasional.
18: Diklat ini bertujuan juga untuk melatih peningkatan SDM daripada kualitas seluruh pelatih-pelatih untuk bisa juga menjadi wasit tentunya nanti di event-event yang diadakan di provinsi masing-masing yang berskala nasional. Dengan diikutinya diklat wasit ini, maka NTB sudah memiliki 6 orang wasit nasional yang sudah dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat.
0: Awan berharap dengan tambahan 3 wasit yang mengikuti proses peningkatan lisensi tersebut, Hapkido NTB menargetkan semakin memperkuat ketersediaan wasit nasional dari NTB, sehingga selanjutnya tidak hanya bertugas pada pertandingan tingkat daerah, tetapi juga dapat dipercaya memimpin pertandingan berskala nasional. Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali, Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kasus influenza atau yang belakangan disebut super flu mulai mengalami peningkatan di Nusa Tenggara Barat. Penyandang disabilitas didorong untuk mengembangkan potensi dan keterampilan yang dimiliki melalui kewirausahaan. Dari Studio Pro 1 RR Mataram, saya Putri Mentari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, bersama-sama sudah kita ikuti berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat dengan host RRI Mataram. Ya, pendengar, masih akan kami bagikan informasi-informasi terbaru untuk Anda dan juga musik-musik pilihan. Dan juga sesaat lagi saya ajak Anda untuk mengikuti Mutiara Sore untuk menemani waktu sore Anda ini bersama kami langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, menanti berkumandangnya azan maghrib, kami hadirkan Mutiara Sore yang akan dirangkaikan dengan lagu religi islami, renungan senja, dan pengajian Al-Quran. Azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mengikuti.

Saudara pendengar, saya ajak Anda untuk mengikuti renungan senja sore ini yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain, LCMA, dengan judul Pesan Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 6 pertanyaan yang dilontarkan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, dan kesemuanya sangat bagus untuk kita simak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Suatu ketika, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya, "Wahai murid-muridku sekalian, coba kalian jawab, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Murid-muridnya menjawab, "Orang tua, guru, kawan, dan sahabat." Imam Al-Ghazali menjelaskan, "Semua jawaban itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita adalah kematian." Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah." Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Kematian adalah sesuatu yang tiada seorang pun tahu kapan ia datang. Karena itu manusia harus selalu bersiap diri menghadapinya. Terkadang ia jauh terasa padahal ia dekat dalam kenyataannya. Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini. Jangan sekali-kali merasa diri jauh dari mati. Karena itu membuat kita besar hati. Justru kerahasiaannya harus kita maknai bahwa mati bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa adanya peringatan darinya. Inilah yang hendak disampaikan oleh Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua. Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan itu adalah benar. Tapi yang paling benar adalah masa lalu. Walau dengan apapun kita tidak dapat kembali kepada masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari-hari akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama. Ini tepat dengan sebuah hadis yang menganjurkan bahwa kehidupan hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika dipikir lebih dalam, maka yang perlu diperhatikan dalam waktu, waktu tidak akan datang berulang untuk kedua kali. Selingkali atau sekali kita bertindak kesalahan, kita tidak bisa merevisinya lagi. Kita hanya bisa bertaubat dan berharap pengampunan. Sebagian atau sebagaimana pepatah mengatakan, waktu adalah suatu yang paling berharga. Emas, harta bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tak mungkin hadir kembali. Mati dan waktu adalah dua rahasia yang ada di genggamannya. Kita sebagai hambanya bisa berharap dan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita agar mampu manfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. Apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling besar dan dari apa yang ada di dunia ini adalah nafsu. Nafsu adalah hal penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikanlah nafsumu. Ingin celaka selamanya, turuti nafsu. Pengendalian nafsu adalah kunci dalam hidup ini. Itulah pesan tersembunyi dari Al-Ghazali, bahwa nafsu adalah hal yang paling besar, hal yang paling menentukan. Kemudian Al-Ghazali meneruskan pertanyaan keempatnya. Apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab, besi dan gajah. Semua jawaban adalah benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling berat adalah menanggung dan memegang amanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan
innahu kana zaluman jahula. Yang artinya sungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguhnya manusia amat zalim dan amat bodoh. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa taala minta mereka untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah sehingga banyak dari manusia masuk neraka karena ia tidak dapat memegang amanahnya. Pertanyaan Imam Al-Ghazali yang kelima, apakah yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab kapas, angin, debu, dan daun-daunan. Semua itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan, kita begitu ringan meninggalkan sholat. Gara-gara hal-hal sepele, kita meninggalkan sholat. Kita harus ingat bahwa sholat adalah hal pertama yang akan ditanyakan oleh Allah kepada manusia. Dan sholat adalah kewajiban terpenting di dunia ini. Namun anehnya, meski demikian sholat adalah hal termudah yang sering dilewatkan oleh banyak orang muslim. Dan pertanyaan keenam, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, pedang. Benar kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling tajam adalah lidah. Karena melalui lidah manusia selalunya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usiku manafsi bitaqwallah. Wallahul mawfiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, bersama-sama sudah kita ikuti renungan senja sore ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan dan resapi bersama pengajian Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 181-184 yang akan dibacakan oleh Qori Abdul Wahab. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saudara pendengar, tiba saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Pendengar Pusatu, kanal informasi dan inspirasi menemani waktu istirahat Anda sore ini. Pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sudah waktunya juga saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan saya yang menemani Anda, Sari Wisudawati, untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bertemu kembali di jam siaran saya berikutnya. Sehat selalu dan sampai bertemu.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peraslah. Sampai air tetesannya mengucur. Apa yang Anda rasakan? Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal ketaatan atau kemaksiatan. Kendalikan pikiran kita, selalu berpikir positif.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Perusahaan RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Sari Yusdewati menjumpai Anda kembali ya, dan akan membersamai Anda menikmati malam Senin malam ini sampai nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, menggantikan tugasnya Putri Mentari Sihaan. Dan pendengar, kita awali perjumpaan kita dengan satu informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar video di media sosial Facebook menampilkan kepulan asap tebal yang keluar dari sebuah gedung yang diklaim merupakan video kebakaran gedung Transmart Maguwoharjo di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi pada 2 Oktober 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Video tersebut adalah video kebakaran supermarket Transhome di Kalasan, Kabupaten Sleman pada 1 Oktober 2026. Sampai saat ini tidak ada informasi valid Transmart Maguwoharjo terbakar pada 2 Oktober 2026.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur menangani kebakaran lahan di wilayah Rempung, Kecamatan Pringgesele yang berpotensi menyebar ke lokasi lainnya di hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kebakaran dilaporkan warga setelah melihat api membakar lahan di dekat retail modern di Rempung, di Kecamatan Pringgesele. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Kabupaten Lombok Timur, Satijah, menjelaskan setelah menerima laporan warga, pihaknya langsung mengerahkan 2 unit armada dengan 12 personel regu, 1 yuda menuju lokasi. Kemudian petugas kemudian juga melakukan pemadaman sekaligus juga pengecekan kondisi untuk memastikan api tidak meluas ke area lainnya. Dengan demikian pendengar, informasi ini sekali lagi seharusnya juga bisa menjadi pengingat untuk kita semua untuk semakin berhati-hati dan lebih mawas diri kalau misalnya mau bakar sampah gitu ya, terutama kalau misalnya aktivitas bakar sampah ini dilakukan di lahan-lahan terbuka yang kita pikir aman. Karena kadang-kadang api yang kita anggap sudah padam itu, pendengar, itu bisa jadi masih ada bara di dalamnya. Makanya benar-benar harus diperhatikan dan dipastikan bahwa dia benar-benar padam.

0: Iya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita jeda informasi dan musik malam hari ini, pendengar. Pukul 19 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Perusahaan Tayaran di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat Isya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, kita masih sama-sama malam ini mendengar Prosateras Mataram. Sebagian dari Anda saya yakin masih menikmati santap malam ya, atau bahkan mungkin masih bingung mau makan apa ya. Tapi biasanya orang tuh suka ada comfort foodnya sendiri, makanan yang udah deh yang paling aman disantap, yang kita tuh gak perlu ragu-ragu lagi kalau misalnya pas di saat kita lagi bingung ya mau makan apa gitu ya. Kalau misalnya saya tuh saya sendiri kalau di rumah tuh nggak masak misalnya, atau misalnya mau makan apa tuh bingung banget ya makan apa, ya udah cukup dengan nasi putih, telur ceplok atau enggak telur kocok, udah gitu dicoel pakai sambal, itu udah comfort food saya tuh. Langsung ngiler. Jadi kalau misalnya lapar lagi nggak pengen makan yang gimana-gimana gitu ya, makanan udah ada tapi emang lagi nggak pengen, ya udah itu tuh saya tuh kalau di rumah ya, nasi putih, ambil telur dikocok, kasih bawang, kasih apa lagi, kasih masako, kasih micin gitu ya, terus digoreng, aduh langsung deh tuh bikin sambal. Kalau misalnya kebetulan lagi ada mangga, tambah mangga, tambah enak tuh ya, aduh jadi pengen. Tapi tadi saya udah makan malam sih, makan bakso. Aduh udah makan belum. Oke, peringkat Prosateras Mataram. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita nanti akan ikuti siaran berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang Rembang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan
2: pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 dan 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%, sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
4: Rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Beragaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
6: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
7: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
8: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
9: Sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena KM nikmati pak. Dan atas saya ini dondolan di ekonomi jam sama mulai sama jadi orang pelayan. Kepala apa deh?
8: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
10: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para kelompok guyupan 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan itu pun bukan dari pemerintah. Dari pihak ketiga, ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti pak ya?
8: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemainnya itu Oliver Romney ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang oleh cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilo Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

2,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, peningkat pusat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita kembali bersama-sama ya. Tadi kita sudah ikuti berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan ya, sampai dengan pukul 12 malam atau pukul 24 malam, pendengar, saya Sari Sudewati masih akan terus mengawal Anda menikmati suasana malam ini, suasana kita untuk sama-sama menikmati waktu-waktu beristirahat sebelum besok kita mengawali hari lagi di hari Senin.

0: Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Peringkat Pelajar TRI Mataram, kita sudah merapat ke pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah untuk malam hari ini. Ya, itu artinya kita akhiri sampai di sini, pendengar, untuk informasi dan musik ya yang sudah menemani kita malam ini. Setelah ini saya akan kembali untuk Anda di program siaran berikutnya.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Antrian haji di Indonesia diperkirakan bisa dipersingkat menjadi hanya 14 tahun. Kabar gembira ini santer terdengar setelah Kementerian Haji dan Umroh melakukan pembersihan serta validasi data calon jamaah secara menyeluruh. Sebelumnya, masa tunggu keberangkatan haji di Indonesia tercatat rata-rata mencapai 26 tahun. Bahkan di sejumlah daerah, masa tunggu terlama sempat mencapai 49 tahun. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Haji Suparlan mengatakan, pemangkasan masa tunggu tersebut merupakan hasil evaluasi dan validasi terhadap data calon jamaah haji yang selama ini terdaftar. Menurutnya, angka masa tunggu yang mencapai puluhan tahun perlu ditelusuri kembali karena tidak seluruh data pendaftar masih mencerminkan kondisi faktual.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pada langit senja. Semoga esok masih ada harapan. Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya dilancarkan.
1: Rak, dari tadi baru dapat segitu.
0: Lumayan, bisa buat beli beras.
1: Kamu sudah makan?
0: Ya, perutku lagi belajar sabar.
1: Ini, aku masih punya setengah roti.
0: Simpan saja, nanti kamu lapar.
1: Kalau teman lapar, roti ini juga tidak akan terasa enak.
0: Aku kangen suara itu.
1: Kamu masih ingin sekolah?
0: Ada mimpi yang terpaksa kutunda.
2: Ayo, jangan berdiri di badan jalan, minggir.
0: Uangku masih ada satu.
1: Raka, jangan, gak usah.

0: Raka, baru pulang, nak. Ibu menunggu dari tadi.
1: Maaf, Bu. Lampu merah tadi ramai.
0: Sudah makan, nak?
1: Sudah. Tadi ada yang memberi nasi.
0: Perutmu kok bunyi?
1: Mungkin masih minta tambah, Bu.
0: Ibu masih punya ubi, nak. Makanlah.
1: Kalau aku makan, ibu makan apa?
0: Ibu sudah kenyang.
1: Ibu pasti bohong. Setengah buat ibu, setengah buat Raka. Batuk ibu makin parah.
0: Tidak apa-apa, nak. Nanti ibu juga sembuh kok.
1: Bu, sepatuku masih ada.
0: Iya, ibu tidak pernah membuangnya. Karena ibu percaya suatu hari nanti pasti anak ibu akan memakainya lagi.
1: Rp25.000, Rp30.000, Rp42.000. Alhamdulillah, besok ibu bisa beli obat.
2: Raka?
1: Pak, Pak Guru, maaf.
2: Pelan-pelan, nanti malah ada yang hilang.
1: Tidak usah, Pak. Biar saya saja.
2: Dari dulu kamu memang begitu. Lebih memilih memikul semuanya sendirian.
1: Saya malu, Pak.
2: Malu karena apa?
1: Saya pernah bilang ingin jadi guru, ingin membanggakan orang tua. Tapi sekarang saya malah berdiri di lampu merah.
2: Raka, tidak ada pekerjaan yang membuatmu rendah. Yang membuat Bapak sedih, kamu mengubur semua beban ini sendirian.
1: Ayah sudah tidak ada, Pak. Ibu sering sakit. Kalau saya tidak bekerja, kami tidak makan. Jadi saya berhenti sekolah.
2: Berhenti sekolah? Bukan berarti berhenti bermimpi.
1: Mimpi itu mahal, Pak. Sedangkan saya bahkan menghitung uang receh untuk membeli obat.
2: Besok, bolehkah Bapak datang ke rumahmu? Bapak ingin berbicara dengan ibumu. Mungkin masih ada jalan yang bisa kita usahakan bersama.
1: Jalan? Maksud Bapak?
2: Besok saja. Yang penting, jangan dulu menyerah pada hidup.

0: Sebentar. Oh, Pak Guru. Silakan masuk, Pak. Maaf, rumah kami sederhana, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Saya datang karena ada kabar yang ingin saya sampaikan.
0: Oh, Raka masih bekerja, Pak. Sebentar lagi pulang.
2: Assalamualaikum. Pak Guru.
1: Waalaikumsalam. Mari duduk, Raka. Ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Raka, kemarin Bapak tidak langsung bercerita karena Bapak ingin memastikan dulu semuanya. Beberapa hari yang lalu, sekolah kita menerima informasi dari pemerintah daerah mengenai program sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat?
1: Iya, Bu. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak yang selama ini memiliki semangat belajar, tetapi terhalang oleh keadaan ekonomi keluarganya. Mereka mendapatkan kesempatan belajar tanpa memikirkan biaya.
2: Tanpa biaya?
1: Iya. Biaya sekolah ditanggung, tempat tinggal di asrama disediakan, makan setiap hari disiapkan, seragam, perlengkapan belajar, semua difasilitasi agar anak-anak bisa fokus belajar dan meraih cita-citanya.
0: Jadi, anak saya masih punya kesempatan sekolah lagi, Pak?
1: Insya Allah, Bu. Karena tujuan sekolah rakyat bukan hanya memberi pendidikan, tetapi memberi harapan agar anak-anak tidak kehilangan masa depan hanya karena lahir dari keluarga yang kurang mampu.
2: Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menjaga ibu? Siapa yang mencari uang?
0: Nak, selama ini kamu sudah melakukan lebih dari yang seharusnya, yang dilakukan anak seusiamu. Sekarang, biarkan ibu yang kuat.
1: Raka, negara sedang membuka jalan. Jangan buru-buru menutupnya karena rasa takut. Pikirkan baik-baik. Bapak tidak memaksamu, tetapi Bapak percaya. Anak yang dulu selalu datang paling pagi ke sekolah masih ada dalam dirimu.
2: Sekolah lagi. Apa benar masih ada tempat untuk anak seperti aku?
0: Kamu belum tidur, Nak?
2: Belum, Bu. Aku masih memikirkan ucapan Pak Guru.
0: Ibu tahu, Raka. Kamu takut meninggalkan ibu. Tapi ibu jauh lebih takut kalau kamu terus meninggalkan cita-citamu, Raka.
2: Aku hanya tidak ingin ibu sendirian. Kalau aku tinggal di asrama, siapa yang menemani ibu?
0: Nak, setiap orang tua pasti sedih melepaskan anaknya. Tapi kesedihan itu akan berbayar, Nak. Kalau melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik.
2: Pak Guru bilang, di sekolah rakyat semua kebutuhan belajar ditanggung. Benarkah begitu, Bu?
0: Iya, Nak. Tadi Pak Guru juga menjelaskan kepada ibu. Kamu akan tinggal di asrama, belajar bersama teman-teman yang juga sedang berjuang mengubah hidup keluarganya. Kamu tidak perlu lagi memikirkan biaya sekolah, ya, Nak. Tidak perlu memikirkan uang makan, tidak perlu memikirkan seragam ataupun buku. Tugasmu hanya satu, Raka. Belajar dengan sungguh-sungguh.
2: Selama ini, aku pikir kemiskinan sudah menutup semua jalan. Ternyata masih ada orang-orang yang membuka jalan itu.
0: Bukan hanya membuka jalan, Nak Raka. Mereka sedang memberikan kesempatan. Kesempatan itu tidak datang untuk semua orang. Jadi jangan disia-siakan, ya, Nak, ya.
2: Bu, kalau aku berangkat, aku janji aku akan belajar sungguh-sungguh. Aku ingin pulang bukan lagi sebagai anak yang membawa uang receh, tapi membawa harapan. Jadi, ini sekolah rakyat.
1: Selamat datang, Raka. Mulai hari ini, tidak ada lagi yang perlu kamu takutkan.
2: Pak, saya masih membawa tas lama saya.
1: Simpanlah, biar tas itu mengingatkanmu seberapa jauh kamu sudah melangkah.
3: Raka, akhirnya ketemu lagi. Aku juga di sini.
2: Bimo, Kamu juga masuk?
3: Iya. Sekarang kita belajar bareng lagi. Bukan di lampu merah, tapi di ruang kelas.
1: Di sekolah ini, kalian bukan dinilai dari keadaan keluarga, bukan juga dari pakaian yang pernah kalian kenakan, tetapi dari semangat untuk belajar dan keberanian untuk bermimpi. Ayo, saatnya masuk kelas. Hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan.
2: Ayah, ibu, aku akan menjaga kesempatan ini.
0: Hari-hari yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan. Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk Ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.

0: Oke, pendengar Persatu LRT Mataram, sudah kita dengarkan bersama mini drama pendengar dengan judul tadi Sekolah Rakyat, produksi dari RRI Makassar. Untuk selanjutnya pendengar, kami kembali menghadirkan deretan teman-teman islami hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah malam hari ini.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook, Prosa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus, kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa merayanya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, peringat persatu RRI Mataram. Wah, sudah kita akhiri ya lagu-lagu religinya. Dan selanjutnya peringat, sesaat lagi saya kembali untuk Anda di Ruang Rindu.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram di Ruang Rindu. Malam hari ini kita akan melepas rindu bersama-sama lewat lagu. Yang kita buka dari Ernie Johan nih, pendengar Teluk Bayur. Terus nanti akan ada Bob Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf. Ya, kita nikmatin dulu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Oke lah kalau begitu pendengar ya, Bob Tutupoli tadi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Hola.
0: Hola. Iya hola. Kecil banget suaranya, halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Mengapa? Assalamualaikum. Suaranya kecil sekali. Iya.
2: Apa kabar Mbak Sari?
0: Ngantuk.
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Siapa di mana ini?
2: Sudah ketemu kelor.
0: Alhamdulillah, sampun. Tadi makan bakso.
2: Iya. Sapa-sapa dulu.
0: Iya, boleh.
2: Buat Bunda Aisyah. Ada Bunda Cahaya, ada Bunda Bunda Masnia, ada Bunda Siti Hajar, ada Mbak Maya, ada Mbak Ginanti, ada Mbak Ginja, ada Bunda Warni, Bunda Marni, Bapak Sukri, ada Bunda Warni, ada juga Widya Bajang Listrik, Bunda Hil, Mbak Nelly, semua-semua salam sehat selalu.
0: Kemudian,
2: ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bapak Haji Herman, ada Bapak Haji Muhyiddin, Bang Irwan, Bang Rian, Mami Rian, Bajang Lae, Bapak Mawiin, Bang Ordes, semua-semua salam sehat selalu buat Mbak Sari, juga sehat selalu. Selamat sehat Mbak Sari.
0: Baik.
2: Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke telepon lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Sari.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
3: Dengan Mbak Kinanti Mbak Sari.
0: Oke Mbak Kinanti, lanjut Mbak Kinanti.
3: Iya. Lagu Indonesia sekarang.
0: Kenapa?
3: Lagu-lagu Indonesia.
0: Ada sih lagu-lagu mancanegara juga ini.
3: Ya udah. Pilihin sudah mana tadi ya.
0: Kenapa?
3: Pilihin sudah mana yang bagus.
0: Sudah di setting.
3: Ya tinggal didengarkan ya lagunya.
0: Oke,
3: yang terakhir dulu.
0: Oke. Silakan.
3: Buat Bang Alvin, Kak Irwan, saya selalu buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Bang Raja, Bang Pajar, Mbak Maya, Mbak Neri, Mbak Murwa, terus ada Bunda Kartini tadi ya, ada Pak Marisa, ada Bunda Isa, ada Bunda Siti Hajar, ada Bang Hasifana, ada semua-semua Mbak Sari. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Buat semua keluarga juga saya selalu buat Mbak Sari. Sama bertugas, saya selalu bersama keluarga panjang umur bulan suci. Selalu dalam minuman Allah SWT. Nanti kalau pulang, saya tidak bisa. Semangat ya, Mas Ari.
0: Semangat. Oke.
3: Lagunya kita dengarin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa lagi nih di ujung telepon? Halo. Lah, terputus ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siapa di mana nih?
4: Dari Berong, Kebon Mayu.
0: Dengan Pak siapa?
4: Haji Sabudin.
0: Haji Sabudin, silakan Pak Haji.
4: Ya, boleh dulu. Masih nanti sih ya. Dalam kenal Mbak Kinanti, terus Mbak Irwan, Mbak Ila, terus apa lagi, jarang-jarang masuk, lupa. Semua-semua sudah.
0: Oke.
4: Okay. Ya? Oke, kalau gitu, saya mundur Mbak Kinanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu ya pendengar, kayaknya kita ke telepon satu lagi dulu deh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Ruang Rindu.
0: Siapa di mana nih?
5: Rindu.
1: Selamat malam juga.
0: Oke, siapa di mana ini?
1: Ya.
0: Dari
1: Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin. Ya, oke, Pak Jamiluddin.
1: Mau sapa-sapa teman dulu.
0: Oke.
1: Jadi nanti ada COVID, ada wajah listrik, ada pemohon, pemohidin, Bunda Siti Haja, Bunda Isa, Bunda Marni, ada Isa, ada Maya, ada Mbak Lalu yang di...
0: Wah, oke lah. Terputus ya. Ya sudahlah kalau gitu. Pendengar, kita ke lagu dulu nih, mumpung udah nyanyi The Beatles-nya nih pendengar dengan Girl.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Oke, pendengar Satara di Mataram, kita balik lagi di Ruang Rindu. Kita coba lagi yuk, angkat teleponnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Sari. Segar sedikit dulu kopinya dulu.
0: Jangan terlalu banyak ngopi lah.
1: Ini nomor WA saya kalau mau ke Lombok Timur nih.
0: Kenapa?
1: Nomor WA Tiang kalau mau ke Tembalun, telepon Tiang di Lombok Timur Rainbow Tiang.
0: Ih, siap. Belum ada rencana. Kemarin berencana, tahu-taunya ya sakit. Ada aja. Padahal udah ya, seneng banget itu.
1: Ya, hubungin Tiang deh.
0: Nggih, siap.
1: Saya sering ke RRI kok. Cuma Mbak Sari dijumpa. Salam dulu ya.
0: Oke, siap.
1: Ini masih di belakang saya. Lebih tidur, tidak ada suaranya. Ada Pinanti juga ya. Ada apa lagi, ada Mama Arno juga, terima kasih kelihatannya di sebelah ya. Ada Kemangin juga, terima kasih kelihatannya. Ada Badang Lae, Pak Artinya juga. Dalam konteks persahabatan ada Mr. Bin. Terus ada Ica juga, apa kabar, terima kasih sekali. Ada Meli, ada Mama Azam, ada Tera, ada Bunda Irwa juga, semoga sehat selalu. Ada Ordes juga, Bang Raja, Pak Fajar juga ya. Ada Cinta juga, apa kabar, dalam konteks persahabatan dan semua-semua ada Mbak Sari ini.
0: Oke.
1: Semoga Mbak Sari sehat bersama keluarga. Terima gaji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, kita tunggu lagi yuk pendengar, masih di 081-802-056.000 dan juga di 0370-646-521.

0: Oke, kita coba lagi yuk. Ada siapa nih di ujung telepon? Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Sari. Gimana kabar, Mbak Sari?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Dengan indah di banyak. Salam-salam dulu ya, Mbak Sari ya.
0: Oke.
1: Salam buat Kak Irwan yang udah masuk tadi, terima kasih ya Kak ya, nama saya. Minta siap-siap tanda umur, terus buat Mbak Nanti, Mbak Tinja, Mbak Nika, Mbak Tinggali. Terus
0: buat
1: Mbak Urya, Bang Jahir, Bang Najah, terus Bang Tinsa, Bang Fajar, Bunda Marni, Pak Fikri, Bang Dahi, Mbak Nelly, buat semuanya deh Mbak Sari.
0: Oke, siap.
1: Mbak Sari, selamat bertugas aja. Semoga sehat selalu sampai umur ketemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar Pusat RRI Mataram, tidak terasa ini kita sudah ada di penghujung ruang rindu untuk malam hari ini, pendengar ya. Kita tuntaskan sampai di sini, dan setelah ini nanti musik-musik, lagu-lagu mancanegara dan Indonesia juga akan kembali menemani Anda beristirahat hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu, di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca jendela kita sudah bersih hari ini?

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program Pro 1 RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat

dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat dan bahkan dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 kembali mengudara hari ini, Senin 5 Oktober 2026, sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap Merdeka!

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Alhamdulillah, saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Senin 5 Oktober 2026, ditemani rekan operator Rias Mara untuk merangkai acara Pro 1 RRI Mataram dari Mutiara Pagi hingga NTB Pagi nanti. Seperti biasa, kami awali menemani Anda dalam Mutiara Pagi untuk mengajak Anda mengikuti rangkaian ibadah subuh dan langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, di mana azan subuh tadi sudah berkumandang di pukul 4 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah. Rangkaian ibadah subuh akan kita ikuti hingga menjelang waktu suruk, yakni mengikuti kajian subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini pendengar sedang berlangsung ibadah subuh berjamaah dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Kita ikuti bersama, tetaplah bersama kami.
0: Pro 1 RRI Mataram.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan naungan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Hubul Wathon Islam Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Masnun Takhir MAG dengan tema kajian Tafsir Al-Quran Surah Tur ayat 1 sampai 10. Insyaallah kajian kita akan berlangsung hingga tibanya waktu suruk pada pukul 5 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah. Agar lebih barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada para jemaah untuk membuka mushafnya pada Quran Surah At-Tur ayat 1 sampai 10. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bertadarus bersama.

aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi bukit dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan demi atap yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalamnya tanahnya ada api, sungguh azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan berpindah-pindah,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatiz, khusus imam kita, para moderator, kaum muslimin, muslimat yang hadir secara langsung di Islamic Center, masjid kita Hubbul Wathon Islamic Center ini yang saya hormati, dan seluruh para jamaah kaum muslimin, muslimat yang mengikuti kajian kita ini lewat berbagai saluran-saluran media sosial kita, dan para pemirsa Radio Republik Indonesia Mataram yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja puji syukur Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita tadi sudah salat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian Al-Quran surat At-Tur ayat 1 sampai 10. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan bajuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, jadi tentunya kita senang ya, masih ada waktu, ada kesempatan untuk mengkaji Al-Quran sebagai bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran yang merupakan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk ya, sebagai pedoman kita fiddin wa dunya wal akhirah. Surat At-Tur ini dijelaskan oleh Malik. Qala Malik an-Zuhri an-Muhammad ibn Jubair an-Abihi sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-turi. Jadi dijelaskan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat maghrib, kemudian yang dibaca itu surat At-Tur. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan. Jadi menurut Jubair, Muhammad bin Jubair, bahwa saya tidak pernah mendengarkan satupun sebelumnya suara yang lebih bagus dari pembacaan ini, aikiraati. Jadi ini penjelasan tentang surat At-Tur ini. Ini terkait dengan bagaimana Nabi Allah Musa menerima wahyu di At-Tur itu. Al-Jabalul Lazi Kallamallahu Alaihi Musa, yaitu nama gunung ya, gunung di mana tempat Nabi Musa berbicara, atau kallamallahu alaihi Musa, di mana Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, di itu ada di Bukit Tursina, itu ada truk-truk gitu. Kalau kita masih kecil dulu, saya itu Bukit Tursina. Nah, itu atau Cahaya Tursina, ada truk-truk yang dari Popang ke Mataram itu, kalau itu lewat depan di itu, Cahaya Tursina. Jadi dulu, sekarang mungkin sudah enggak ada lagi kan. Sudah enggak ada mereknya truk-truk itu. Kita karena sering ngantar apa genteng. Jadi saya waktu muda itu ya ngantar genteng ke mana-mana, jadi naik truk gitu. Macam-macam ya, jadi merek. Kok sudah menulis truknya dengan merek Gunung Tursina. Emang sudah tahu pada sini yang ada Gunung Rinjani dan Gunung Penso. Jadi, nah di dalam ayat ini juga watur ya demi Gunung Tursina. Yuksimu ta'ala bimakhlukatid dallah ala kudratihi al-azimah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan nama makhluk-makhluknya, dengan makhluknya pakai al-wawu di sini, wat-turi itu wawu lil qasam wal-asri, dan huruf qasam itu ada tiga, wallahi wabillahi watallahi ya, wal-asri wal-fajri. Jadi bersumpah ya dengan nama-nama makhluknya yang menunjukkan adalah ala kudratihi al-azimah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, dengan makhluk nama makhluknya untuk menunjukkan kekuasaannya al-azimah yang besar. Ay anna azabahu waqi'un bi'adaihi. Kemudian juga secara umum dalam ayat tadi itu adalah juga azabnya waqi'un ya, waqi' itu akan datang sejatinya. Dulu kita bicara surat Az-Zariyat yang pertama itu wa annadaina la waqi', jadi sungguhnya pembalasan ya, azab Allah itu benar-benar terjadi. Wa anna azabahu haq wa anna azabal qabri haq juga itu ya. Wa annahu la dafi'a lahu anhum. Jadi tidak ada yang bisa menahannya ya. Tidak bisa ada yang menyetopnya kalau sudah itu azabnya Allah, kehendak Allah. Jadi tidak berdaya kita karena memang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi Turu ini gunung Tur ini wal jabalul ladzi yakunu fihi asjar asjarun, itu nama gunung-gunung yang yakunu fihi asjar, yang ada pohon-pohonnya ya. Tapi kalau ahli rokok lain katanya asjarun sejaret, sigaret itu. Maka di dalam orang perokok depannya itu Pak Mustaqim al asbak wasajair, asbak dan sigaret. ini yang ahli rokok Pak atau guru saleh itu perokok ya. Jadi al asbak wasajair, asbak dan sigaret. Asbak si asbak itu padahal ada kitab kalau itu al asbak wan nazair, ada kitab, tapi yang keahlian para penghisap itu, oh kalau punya MBG saja lain baca kitabnya kan ada. Payam bagi likulli sahsin ayyakuna lahu jah alla yahtakiran nasu bimalihi. Terus yang punya MBG dibaca payam bigi. Jadi ini kan jadi payam bagi hendaklah bagi orang itu untuk punya aljah. Jah itu kemampuan ya, wibawa, sehingga tidak diolok oleh orang. Nah, jadi itu. Tapi karena dia punya MBG banyak itu, ya, karena gelarnya Pak Mustaqim Jamal, bukan MAG, MBG. Jadi, kalau saya MAG. Jadi ini biar tidak ngantuk pagi-pagi ini kan, emang apalagi ya. Ya. Nah. MBG ini banyak yang punya MBG ini kan. Jadi wal jabalul ladzi yakunu fihi asjar, yang punya apa? Pohonan-pohonan asjar, sajaratun ya. Jadi mislul ladzi kallamallahu alaihi Musa wa ursila minhu Isa, juga seperti yang disampaikan kepada Nabi Musa bagaimana Allah berbicara, kemudian juga kepada Nabi Isa Fama lam yakun fihi syajarun la yusamma turan innama yuqala lahu jabal. Tapi kalau tidak ada daun-daunnya itu bukan dinamanya tur, ya. Jadi tetapi disebut jabal. Ini istilah saja, ya. Kalau musim-musim sekarang ini kan kering semua, ya. Wa kitabim mastur qila huwa al-lauhul mahfuz wa qila al-kutubul munazzalah al-maktubah allati tuqra'u 'alan nasi jiharan. Jadi ada yang mengatakan bahwa wa kitabim mastur itu adalah kitab-kitab yang tertulis, ya, setroh, ya. Ada yang mengatakan bahwa wal diba yang dikatakan mastur itu adalah lauhil mahfuz, ya. Jadi ada yang mengatakan wa qila al kutubul munazzalah al maktubah allati tuqra'u 'alan nasi jihar. Ada yang mengatakan itulah kitab-kitab yang diturunkan, yang ditulis, ya, dan dibaca secara jiharan, secara jelas, secara. Ada yang mengatakan wa qila at-taurah wal injil. Jadi ada yang mengatakan karena itu turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu Taurat dan Injil, ya. Jadi walihaza qala wa fi mansurin wal baitil ma'mur tabata bi sahihaini anna Rasulullah sallam qala fi hadisil Isra. Ini juga pada waktu Isra Mi'raj ini kan dikunjungi juga itu, ya. Jadi termasuk tadi Gunung Tursina, Bethlehem itu kan sebelum Mi'raj itu kan dari perjalanan dari Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu sempat singgah-singgah di tempat Nabi Isa dilahirkan itu di Bethlehem itu, ya. Kemudian disinggah juga di Gunung Tursina di mana Nabi Musa, Allah Musa menerima wahyu. Ini menurut kitab itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu ditunjukkan, oh ini sini tempat pendahulu-pendahulumu dulu menerima wahyu. Pejabat sebelum jadi kepala dinas itu ini orangnya. Nah, jadi biar ini kepala jadi itu, ya. Gubernur sebelum ini. Nah, jadi ini di sini dia lahir. Ya sama dengan rektor sebelum saya ini. Nah, ini rumahnya. Ini tempat jadi itu. Jadi ditunjukkan agar kesinambungan terbangun karena Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursali, ya. Sama dengan juga wal baitil ma'mur. Jadi baitul ma'mur, ya, baitul ma'mur. Jadi wa fi hadil Isra ba'da mujawazati ila sama'i sabiah summa rufi'a ila baitil ma'mur wa iza yadkhuluhu fi kulli yawmin sab'una alfan la ya'uduna ilaihi akhira ma 'alaihim. Jadi baitul ma'mur ada yang mengatakan wa fis sama'il athaliyah thalithah awis sadisah awis sabiah. Ada yang mengatakan itu pada langit yang ketiga. Kalau sama dunia itu baitul izzah itu. Jadi kalau bicara Isra Mi'raj dulu, ya. Dan sama istalisah awis sadisah awis sabiah. Bihya lil ka'bati yazuruhu kullu yaumin sab'una alfa malakin bittawafi wassalati la ya'uduna ilaihi abadan. Jadi di mana posisinya Baitul Ma'mur itu ada yang mengatakan di langit yang ketiga, ada yang katakan ke-6, ada yang ke-7. Posisinya itu bihalil Ka'bah. Itu di atas Ka'bah. Ya. Di mana tiap hari orang kulla yaumin sab'una alfa malakin. Sab'una alfu atau alfa ini. Ini nahunya itu. Alfu malakin 70 malaikat yang tawaf dan sholat, ya. Kemudian Tidak ada yang 70 itu tidak ada yang keluar sampai sekarang. Tiap hari itu, bayangkan 70 ribu. Besok MotoGP itu berapa puluh ribu itu anunya. Yang masuk itu ya. Ya targetnya ya. Jadi itu. Dan tidak keluar ya. Tidak keluar ini ya. Jadi tapi jelaskan dalam kama yatupu al ahlul ardi bi ka'batihim kazalika zakal bait. Jadi mereka sebagaimana orang di bumi ini tawaf di depan Ka'bah, itulah mereka ya. Jadi wa huwa ka'batu ahli samaa'is sabi'ah. Ada yang mengatakan bahwa itulah Ka'bahnya penduduk langit yang ketujuh. Walihaza wajada Ibrahim al-Halila. Waktu itu di langit ketujuh itulah Nabi kita menemukan Nabi Ibrahim yang merupakan Halilullah. Ali alaihi salam musnidan zuhrahu ilal baitil ma'mur, di mana waktu itu Nabi Allah Ibrahim bersandar kepada Baitul Ma'mur. Li'annahu banil Ka'bah al-Ardiyah, karena beliaulah yang membangun Ka'bah pertama kali kan, Nabi Allah Ibrahim ya. Wal jaza'u min jinsil amali wa huwa bihyalil Ka'bati. Inilah kelebihannya, orang yang berbuat baik itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Al jaza'u min jinsil amali. Wow. Jadi karena Nabi Allah Ibrahim sudah membangun Ka'bah, maka dibalas ya ketika di langit itu dengan bersandar di Baitul Ma'murin. Kita ya minimal kalau enggak bisa bersandar di Ka'bah itu istilam gitu ya, karena susah untuk mendekati itu ya, karena banyak, apalagi musim haji ini bukan hanya 70 ribu tetapi sampai 2 juta lebih ya yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat selanjutnya yang tadi Baitul Ma'mur wasaqbi al marfu ora Sufyan As-Sauri. Jadi yakni as-sama'u yang dikatakan dengan yang atap yang tinggi itu adalah langit ini ya, beratapkan langit, lagunya siapa nih? Jadi tapi sekarang ini kalau malam-malam beratapkan langit pusing juga ini. Kalau dulu masih muda ya biasa aja, kita nongkrong di bu itu atapnya langit itu. Summa tala waja'alna as-sama'a saqfan mahfuzan. Jadi dalam ayat lain dikatakan wahum an ayatina mu'ridun. Jadi kami telah menciptakan juga langit ya. As-sama' yang merupakan di mana saqfan mahfuzan, atap yang terpelihara. Wahum an ayatiha mu'ridun. Tapi walaupun begitu tetap saja ya. Tetap saja orang itu bermu'rid itu walaupun sudah ditunjukkan inilah langit ya. Ayat yang al-hatta waja'alna al-jibala suyu waja'alna sama kaifa rufi'at ya, padahal bagaimana langit-langit itu di ini, tapi tetap aja orang yang tidak percaya itu an ayatinya mu'ridun. Jadi mereka tidak menerima atau bahwa itulah takdir Allah, itulah kekuasaan Allah, tetap aja mereka mu'rid itu berpaling ya. Walaupun ada ayat-ayat kauniyah tadi, al-ayah al-mukawwanah, ada ayah al-mudawwanah, itu yang Al-Quran, kitab-kitab itu ada al-mudawwanah, tapi kata ayat al-mukawwanah itu ayat-ayat kauniyah seperti wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutiyat ya. Jadi bagaimana pada gunung-gunung dan diciptakan kita-kita. Tetapi an ayatiha mu'ridun. Tapi tetap aja orang-orang yang tidak percaya itu mu'rid. Mu'rid itu ya berpaling ya. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah al-aras. Annahu saqfun li jami'il makhluqati. Jadi walahu ittijahun, ada yang mengatakan itu adalah aras yang dikatakan as-saqfu al-marfu ya. Tapi itu tidak terlalu populer indal jumhur kata dalam pandangan para ulama. Wa qauluhu wal bahrul masjur. Jadi wa al-ma'ul ladzi tahtal arsy allazi yunzilullahu minha al-matara allazi yuhyi bihi al-ajsada fi kuburiha yauma ma'adiha. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu adalah air-air yang apa yang berada di bawah aras. Al-bahrul masjur itu gelombang, air yang bergelombang, yang al-ma'ul ladzi tahtal arsy, yang berada di bawah aras, yang darinya dari itu ada turunnya dari air yang tadi, dari air di bawah aras itu, dari sana lahir turunnya hujan yang akan membasahi badan-badan kita ya. Pada kapan pi kuburiha, yang waktu itu bangkit ya kita dari kuburnya, pada hari pembalasan, pada hari yang dijanjikan. Jadi al yaumul ma'ad ya. Wa qala al jumhur al bahru. Jadi ya memang ada perbedaan di sini. Ada yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan air yang panas. Wa ba'duhum al muradu annahu yuqadu yaumal qiyamati naran. Jadi ada yang mengatakan bahwa itu air yang mendidih ya. Yang khusus keluar pada hari kiamat. Jadi wa izal biharu sujjirat. Ini ada dalam dalam ayat-ayat lain dikatakan bagaimana ayat-ayat laut itu adalah bergelombang ya, memanas dan mendidih tadi. Nah, ini adalah salah satu di antara apa gimana Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan ya, menunjukkan kekuasaannya. Nah, ayat selanjutnya wa inna azabahu rabbika lawaqi hadza wal muqassam alaihi alwaqi'u bil kafirin. Jadi pada ayat-ayat dulu ya kita malahu min dafi. Jadi kama qala fil ayatil ukhra alwaqi'u bil kafirin. Ini yang untuk meneguhkan bahwa yang mengingkari bahwa tidak perintah-perintah Allah termasuk ada yang dibawa oleh Rasulnya, dia akan mendapatkan al-waqi bil kafir, itu adalah azabnya, balasannya ya bagi orang-orang kafir itu ada. Wa inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi'. Jadi ini juga menggunakan apa namanya wa inna tadi, wa inna azab sumpahnya yang pertama tadi. Jadi oleh sebab itu sekali lagi bahwa kita apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya, jangan sekali-sekali membantah, jangan sekali-sekali kemudian kita tidak menerima perintah itu, karena sejatinya sesungguhnya dijelaskan dalam ayat ini. Jadi inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi. Jadi dafi itu tidak ada satupun yang kalau sudah azabnya Allah itu datang ya, ma lahu min dafi, tidak ada yang akan mencegahnya, tidak akan mampu, tidak ada seorang pun yang akan mampu untuk menghadangnya, karena itu sudah itu adalah ketentuan. Ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi barang siapa yang mengingkari, ya, mengingkari akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dibawa oleh rasul-rasulnya, yang dalam kitab misalnya kalau kepada kaumnya Nabi Musa yang menolak Taurat, yang menolak Injil, yang menolak Al-Quran, maka pada hari kiamat akan mendapat balasannya. Dan fa inna azabahu haqq tadi. Nah, ayat selanjutnya yauma tamur sama mauran. Jadi waktu itu juga jadi qaulan mujahid taduru dauran. Jadi bahwa langit itu tuharik watadur. Jadi akan bergerak, ya. Ai annahu attaharuku bistidarihi. Jadi bumi, langit itu akan bergerak, akan bergoncang dan berputar, ya. Jadi yauma tamur sama mauran. Jadi akan bergerak, akan bergoncang, ya, kalau sudah datang hari kiamat itu, ya. Jadi kita tidak ada yang mampu akan mencegahnya, tidak mampu untuk menahannya. Watasirul jibal, watasirul jibalu sairan. Jadi dan di mana tazhabu patasiru habaan mumbatta, watun sabu naskan. Jadi di mana gunung-gunung itu akan menghilang dan menjadi debu yang bertebaran dan hancur sehancur-hancurnya. Jadi memang kalau sudah datang hari kiamat itu, ya tadi, langit akan berputar, tuharik watadoru, kemudian juga yang gunung-gunung ini yang merupakan wal jibala autada. Gunung ini kan pansaknya dunia ini, tapi kalau sudah datang yang namanya hari kiamat itu, dia akan menghilang, akan menjadi debu yang bertebaran dan hancur sehancur-hancurnya. Itulah maka tanda dan kiamat akan datang. Ya, sebelum datang itu ya kita harus mempersiapkan diri. Ya, jadi imam sudah membacakan bagaimana sebenarnya gunung itu. Ya, Al-Quran atau ayat itu turun ke gunung, maka ra'aitahu khasi'am mutasaddi'am min hasyatillah, bahwa gunung aja turun, diturunkan ayat itu akan tunduk, ya. Nah, kalau kita tiap hari baca Al-Quran kemudian tidak tunduk, itu berarti hati kita lebih keras dari gunung. Nah, jadi itu mafhum mukhalafahnya. Kalau gunung aja tadi ayat yang waktu imam, ya, di mana gunung itu kan merupakan dan tiangnya, pansaknya dunia ini. Tapi kalau sudah datang hari kiamat itu, ya jadi dijelaskan tadi, ya tazhabu patasiru haba'am mumbasta watun sapu nas. Jadi akan hancur sehancur-hancurnya. Ya mumpung kita ini masih diberikan kesehatan, umur panjang, mari kita mempersiapkan diri, ya, bahwa Rasulullah SAW membangun masyarakat, membangun, memberikan peringatan, memberikan pengajaran untuk kita taati, ya, imtisalu amarihi wa jtinabu nawahi, sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dan dari ayat ini bahwa Rasulullah SAW ajarannya itu tidak berbeda, ya, dengan nabi-nabi terdahulu, sehingga kita disuruh dibaca sejarah Nabi Musa, Nabi Isa dan nabi-nabi terdahulu. Bahkan waktu Isra pun nabi kita Ibu besar Muhammad SAW sempat diajak mampir oleh malaikat Jibril, ya, menuju Bethlehem, kemudian Bukit Tursina, bahwa ini menunjukkan bahwa engkau hai Muhammad adalah melanjutkan risalah an-nubuwah, misi profetik nabi-nabi terdahulu. Mungkin ada sampai di sini, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan, dipersilakan pada saudara moderator.
1: Jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan dari penjelasan guru kita tentang tafsir Quran surah At-Tur ayat 1 sampai 10. Kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih yang pure Tuan Guru menyinggung masalah sumpah Allah. Menurut keterangan para Tuan Guru yang telah lewat, bahwa 11 sumpah Allah di dalam Al-Quran, bahwa sumpah Allah itu tidak diragukan, bahwa sumpahnya itu adalah benar, fakta yang terjadi. Nah, kaitannya kalau sumpah kita begitu, sebagai manusia inilah, terutama sumpah para pedagang, sumpah para jabatan, para pejabat itu disumpah sebelum memangku jabatan, di atas kepalanya itu Al-Quran. Tetapi setelah dia sumpah itu ingkar, tidak menjalankan sumpahnya. Banyak para pejabat itu yang maling istilahnya. Kalau korup itu mungkin terlalu terhormat sekali gitu. Dia maling, merampok uang rakyat, begitulah. Nah, ini bagaimana? Padahal sudah dicontohkan bahwa sumpah itu, sumpah Allah itu benar, fakta, kenyataan. Nah, bagaimana dengan kaitan dengan sumpah kita? Nah, begitulah. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Tuan Guru, tadi disampaikan masalah Gunung Tursina ya. Nah, tunas penjelasan kita kalau ke Mekah atau Madinah itu tidak pernah kita diajak ziarah ke sana. Kira-kira lokasinya di mana kalau disebut Gunung Tursina tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kita dijanjikan surga gitu Pak Profesor. Selalu surga itu kita dijanjikan dengan sungai yang mengalir di bawahnya begitu. Yang saya ingin tanyakan, kenapa, apa kelebihannya sungai itu dibanding dengan panti-panti yang indah atau alam yang lainnya begitu? Selalu sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, apa keutamaan daripada sungai itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, bisa ya. Jadi terima kasih. Jadi yang pertanyaan pertama ini dengan sumpah ya, sumpah tadi kalau Allah itu tidak pernah mengingkari ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi dan itu mesti terjadi ya, berbeda dengan manusia ya, yang walaupun bersumpah menikmati ini kan, kadang-kadang balik pakai, balik mati kan dulu kan waktu kita jadi itu kan karena tadi ya, jadi karena ada, jadi kalamullah la ya tamidu al-kasab ya, perintah-perintah Allah itu ya, apapun masuk demi Allah itu adalah tidak akan mengingkari itu ya. Jadi qasam litakid itu, jadi sebenarnya Allah itu tidak butuh itu ya, tetapi untuk memperkuat ya, qasam litakid untuk memperkuat perintah tadi. Jadi berbeda dengan kita, yaitu jadi itu bukti kekuasaan Allah bahwa tidak akan mengingkari itu ya, sumpah. Tetapi kalau manusia itu kan ada yaminul al-lagwi, ada sumpah yang main-main ini kan. Jadi ada kemudian sumpah yang munakidah, yang diikat oleh hati. Ya benar tadi, demi Allah saya tidak akan korupsi. Ah ini, karena saya lagi menjabat, jadi yang ditanya pejabat sama Pak Saleh. Jadi wallahi wa billahi wa tallahi ya. Jadi tapi memang wa man khalafa ala yaminin kaziban tayak ta'u ma la amrihin muslim lakiyallahu alaihi wa huwa alaihi ghadban. Jadi barang siapa yang bersumpah ya, tapi hanya sumpah tadi, sumpah tidak serius itu, tidak lillahi, sumpahnya hanya main-main, maka laki Allah alaihi ghadban, dia akan ketemu Allah itu dalam keadaan murka kepada orang yang bersumpah. Jadi makanya itu diantara tanda-tanda orang munafik itu, iza wa'ada akhlafa, jika berjanji atau bersumpah dia akan mengingkarinya. Makanya posisi munafik itu innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dia akan berada di keraknya api neraka itu. Jadi karena tadi apa penyebabnya itu kan tidak takut pada sumpahnya ya, karena pertama lemahnya iman ya, lemahnya iman, dhaful iman. Yang kedua adalah hubbud dunya ya, banyak terlalu cinta dunia ya. Kemudian tidak takut kepada kafarah ya. Dia hanya mungkin meyakini bahwa sumpah itu di lisan saja, kemudian tidak akan berpengaruh terhadap tanggung jawab di akhirat ya. Jadi ini yang padahal ya wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ya. Jadi semua akan dipertanggungjawabkannya. Jadi termasuk harta aja kita, min ainak tasabahu wa fima amfakahu, dari mana datang dan kemana ditasarufkan. Umur yang panjang ini juga akan ditanya. Jadi karena tadi dhaful iman ini ya, kan orang diuji, berkawan diuji dengan jabatannya. Makanya tetap kita mengingatkan bahwa sumpah ini di samping disaksikan oleh yang hadir hari ini, juga disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan peringatannya. Tetapi karena tadi dhaful iman wa hubbud dunya, kemudian juga tidak takut kepada itu ya. Jadi ya semoga, maka Allah mengatakan la taj'alu lillahi, la taj'alullaha urdatan li aymanikum. Jangan sampai kamu jadikan nama Allah sebagai tameng untuk sumpahmu. Itu sudah diingatkan, karena makanya kalau kita sudah terlanjur bersumpah ya harus melaksanakan sumpah kita. Kalau tidak mampu menepati janji ya kita harus bertobat dan membayar kafarah itu ya. Jadi sumpah kita ini usikum wa nafsi, yang mengingatkan, karena juga saya lagi menjabat sekarang Pak Saleh ini, kalau saya tidak itu jadi melenceng dari sumpah saya. Kemudian itu yang kedua, ini posisi Gunung Tursina kok nggak pernah kita diajak. Jadi itu, jadi posisinya di Mesir. Saya juga sampai hari ini saya itu belum sampai Mesir ya. Ada saja anunya itu, kendalanya kan. Dulu saya 93 sebenarnya harus sekolah ke Mesir, nggak jadi, akhirnya ke Jogja. Memang ada Mesir di dekat Bunut Bawak itu, ada Mesir. Mungkin yang dari Lombok Tengah tahu ya. Jadi ada Mesir di situ juga. Jadi posisinya di jauh sekali dari Mesir ya. Jadi kalau teman-teman yang kuliah di Mesir mungkin ya. Jadi kalau nah, jadi belum sempat ke sana ya, kira-kira katanya sekitar 400 sampai 500 kilo ya. Ya antara dari Kairo ke situ ya. Atau mungkin perkiraan dari Madinah ke Mekah itu kan sekitar 400 kilo ya. Bayangkan ya, mudah-mudahan nanti kita isra ke situ. Saya tuh memang anu enggak berapa kali dapat tugas ke Mesir itu enggak jadi-jadi berangkat. Jadi mungkin ya kalau ke Mesir langsung meninggal mungkin katanya. Jadi ya semua kita terima, namanya juga belum sampai ya, mudah-mudahan ya. Nah, memang kita ya, watini, wazaituni, waturisini, nawaha itu juga sering kita baca. Di dalam Al-Quran banyak sekali menyebut tentang Gunung Tursina, Bukit Tursina, tapi ya kita belum pernah sampai sana. Ya, kita tahu saja ini, makanya kalau ngajar Bukit Tursina saya juga kayak gimana, belum pernah sampai sana. Ya, jadi, nah yang ketiga pertanyaan tadi, kok kita dijanjikan surga yang mengalir di bawahnya air, padahal di sini juga kok ada yang bertanya, kok sederhana sekali surga itu kan itu, kok air isinya kan ada susu dan sebagainya, kalau bisa kita minum aja susu di ini. Tapi ini ya kalau air itu, karena air itu bagi orang Arab itu kan luar biasa, Pak. Jadi dalam kondisi sekarang ini air, coba bayangkan, keker musim sekarang ini.

0: itu kan dari telaga Al-Kausar ya, dan Al-Firdaus. Bagaimana air itu terasa, sekarang terasa sekali ya. Tapi bagi pengusaha tembakau sekarang tidak berharap cepat hujan ini ya. Jadi kenapa air? Karena air itu sumber kehidupan. Jadi baik di sini maupun di tempat-tempat lain, air orang mencari air ya. Makanya kenapa air? Karena punya kelebihan tadi ya. Jadi terasa sekali. Bagaimana misalnya sekarang kurang air kita ya di daerah ya. Jadi sungai-sungai yang biasa saya tempat mandi itu sekarang lagi kering ya. Jadi terasa sekali bagaimana butuhnya kita terhadap air itu. Karena dari airlah semua kehidupan bisa hidup ya. Jadi min hayyin ya. Tahu, jadi semua bisa min ma'in hayyin. Jadi Allah menciptakan semua-semua itu ya dari air. Dan jangankan di akhirat, di dunia saja kita kekurangan air ini ya luar biasa. Bapak ibu yang ke Mekah itu kalau pertama yang dicari itu ya air. Apalagi orang Indonesia ini kalau menggunakan air itu ya, sementara di Mekah itu terbatas ya. Karena posisi air apalagi di Mekah itu kondisi sangat tandus ya. Jadi bagaimana sejarah Zam-Zam dan sebagainya itu menunjukkan bahwa kita sangat butuh dengan air. Saya kira itu penjelasan tafsir kita. Mudah-mudahan dengan kita mengkaji Al-Quran, kemudian menambah kecintaan kita, kemudian zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalu. Jadi mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiina wa Syafiina wa Zidina al-Mustafa wa Maulana Muhammad. Allahumma ja'al sabahana sabah salihin wa masa'ana masa'a salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ikum jumain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحسين وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang ditutup tadi dengan kajian subuh yang disampaikan kajian subuh oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru yang tadi kita sudah dengarkan bersama-sama. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Anda hari ini di hari Senin ya, tanggal 5 Oktober 2026. Semoga hari ini menjadi awal yang baik untuk mengawali segala aktivitas Anda. Dan kami akan mencoba menyemangati pagi Anda dengan rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami awali untuk menghadirkan informasi untuk Anda, yakni informasi perakiran cuaca hari ini ya. Hari Senin tanggal 5 Oktober 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali untuk wilayah Provinsi NTB, yakni wilayah paling timur ya. Kota Bima, kemudian Kabupaten Bima, menyusul nanti Dompu. Kami melihat Kota Bima hari ini ada berawan ya, sepanjang hari dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembabannya ini 44 hingga 90%. Sementara untuk Kabupaten Bima, cerah berawan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembabannya 45 hingga 86%. Sementara untuk Dompu, pendengar, ini tidak berbeda jauh dengan Kota Bima. Dompu hari ini berawan juga dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 53 hingga 91%. Kita beralih ke wilayah Sumbawa, pendengar. Ini Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat hari ini diperkirakan sepanjang hari berawan saja dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 41 hingga 93%. Baik, pendengar, kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok, yakni Lombok Timur ya. Lombok Timur hari ini ada hujan ringan dengan suhu 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 91%. Sementara untuk wilayah Lombok Barat, kemudian Lombok Tengah dan Lombok Utara hampir sama, yakni berawan dengan suhu untuk Lombok Barat 25 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 53 hingga 83%. Sementara untuk Lombok Tengah, suhunya berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 53 hingga 84%. Sementara untuk Lombok Utara berawan dengan suhu 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban 68 hingga 87%. Dan untuk wilayah Kota Mataram, pendengar, Kota Mataram hari ini tidak berbeda jauh dengan wilayah Lombok Utara, di mana Kota Mataram hari ini berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Demikian, pendengar, informasi kami ketengahkan untuk Anda, yakni informasi perakiraan cuaca ya untuk hari ini 5 Oktober 2026. Di mana informasi perakiraan cuaca ini kami kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Informasi cuaca hari ini

0: Apaan sih, Neng? Bisik. Abang heboh banget.
1: Heboh gimana?
0: Lompat-lompatan mulu.
1: Ya ampun, Neng. Namanya juga nonton konser. Beda sama cerdas cermat.
0: Iya, tapi Neng jadi aus, Bang. Mana duit jajan?
1: Yah, gila, Neng.
0: Abang jangan pelit, malu. Nonton konser kudu jajan.
1: Ah, Neng ikutin abang aja. Abang punya ide nih. Nih, lihat deh. Lompat, lompat, lompat, lompat.
0: Kalau dia lompat, Bang,
1: ntar keringetan.
0: Kalau dia keringetan, Bang,
1: iya, air-air juga.

0: nonton konser.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, awal pekan di 5 Oktober hari ini, semoga semangat Anda tetap membara. Semangat untuk mengawali aktivitas di awal pekan ya, karena biasanya memang kegiatan atau aktivitas di awal pekan ini menentukan ya kesuksesan Anda sepekan ke depan. Dan hari ini 5 Oktober 2026, seperti biasa ya, 5 Oktober ini diperingati hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Dan ini menjadi momen penting ya, di mana kalau kita melihat kembali perjalanan TNI, ada sejarah panjang yang melekat di dalamnya ya. Cikal bakal TNI ini berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Kemudian di tanggal 5 Oktober 1945 ini dibentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan tanggal inilah yang kemudian menjadi dasar peringatan hari lahir TNI. Dan perjalanan ini itu terus berkembang, TKR berubah menjadi TRI hingga akhirnya 3 Juni 1947 lahirlah Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang mempersatukan kekuatan tentara dan berbagai laskar perjuangan rakyat. Dan tentunya kita bersama-sama di usia ke-81 ya TNI, mari kita menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI yang terus menjalankan tugas ya, menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang dengan pengabdian, disiplin, kemudian dedikasinya ini senantiasa hadir ya untuk menjaga negeri. Semoga TNI kita semakin profesional, semakin kuat, semakin dekat dengan rakyat, dan selalu menjadi bagian penting dalam menjaga Indonesia tetap aman dan damai. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia yang ke-81, dan memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-81 untuk hari ini, nanti kami akan menyiarkan siaran langsungnya ya, upacara peringatan HUT ke-81 TNI yang akan dilaksanakan nanti bertempat di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang akan kami relay nanti sekitar pukul 9 ya. Nanti kita akan dengarkan siaran langsungnya dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan nanti seperti biasa juga di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB pagi ini. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB pagi ini. Dan waktu terus merapat ya, untuk menuju pukul 7 waktu Indonesia Tengah, di mana nanti tepat di pukul 7 kami akan hadirkan warta berita NTB pagi ini. Dan Anda bisa menyimak nanti informasinya di dalam warta berita NTB pagi ini. Ya, ini topik utamanya mengenai kompetensi dan profesionalitas guru di era digital yang saat ini penuh tantangan. Kemudian informasi lainnya nanti Anda bisa menyimak di mana pemerintah Provinsi NTB mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 6 yang masih kosong. Rangkaian informasi ini selengkapnya Anda bisa simak di Warta Berita NTB pagi ini tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Maka harus betul-betul memahami mana tugas dan fungsi mereka sebagai seorang guru.
2: Itulah tetap menjadi tantangan kita semua.
3: Sedang dalam proses pengajuan ke unsur Baperjakat. Kemudian nanti mengajukan ke Pak Gubernur. Nanti tentu ada kita akan menyampaikan kepada BKN.
0: Kompetensi dan profesionalitas guru di era digital saat ini penuh tantangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 6 yang masih kosong. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Senin 5 Oktober 2026. Saudara, perkembangan kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru dituntut tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan AI digunakan sebagai alat bantu tanpa mengurangi kemampuan berpikir siswa.
4: Penggunaan kecerdasan buatan atau AI di kalangan pelajar menjadi tantangan baru bagi guru dalam menjaga orisinalitas berpikir siswa. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi perlu disertai pendampingan agar siswa tidak sekedar bergantung pada AI. PLT Kepala SMA Negeri 2 Mataram Gunawan mengatakan, AI dapat membantu proses pembelajaran selama penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap berada dalam pengawasan guru.
5: Nah, penggunaan AI itu kan sebenarnya harus betul-betul terawasi atau terkontrol oleh Bapak Ibu Guru itu sendiri, dalam artian bahwa ada beberapa aspek yang mungkin membutuhkan pembuktian atau tindak lanjut yang memang tidak bisa secara menggunakan aplikasi, contoh beberapa aspek tertentu kan.
4: Menurutnya guru tetap perlu memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan pendapat dan mempraktikkan langsung materi yang dipelajari, sehingga kemampuan berpikir dan orisinalitas siswa tetap terbangun. Hal serupa juga menjadi perhatian di SMP Negeri 15 Mataram. Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani menjelaskan, guru perlu memberikan pemahaman mengenai batas penggunaan teknologi, termasuk kapan AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar.
2: Itulah tetap menjadi tantangan kita semua. Jadi anak itu diberikan pemahaman. Jadi teknologi itu ada ketentuannya ya, ada batasnya. Kapan bisa digunakan? Nah, kapan teknologi itu dimanfaatkan untuk kebutuhan pengetahuannya? Itu harus diberikan pemahaman kepada mereka.
4: Kedua sekolah tersebut menilai AI tetap dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan, namun tidak menggantikan peran guru maupun proses berpikir siswa.
0: Ya, pendengar, peringatan Hari Guru Sedunia 2026 ini menjadi momentum untuk kembali menyoroti tantangan profesi pendidik, bukan hanya soal kemampuan mengajar, tetapi juga pemerataan penempatan guru hingga tuntutan penguasaan teknologi pembelajaran. Rian Mukhdar melaporkan.
6: Guru ini kan memang tugasnya itu mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Jadi anak peserta didik kita, gurunya sekarang harus profesional. Memang dituntut seperti itu sekarang.
7: Peringatan Hari Guru Sedunia menjadi momentum untuk kembali menyoroti kualitas, pemerataan penempatan, hingga tantangan profesionalisme tenaga pendidik di Kabupaten Lombok Barat. Di tengah perubahan pola pembelajaran dan percepatan digitalisasi pendidikan, guru dituntut terus memperbaharui kompetensinya agar mampu menjawab kebutuhan peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Kabupaten Lombok Barat, Lalu Najamuddin menegaskan, posisi guru tidak sebatas menjalankan proses belajar-mengajar. Peran utama pendidik adalah membentuk generasi yang memiliki kemampuan dan kesiapan menghadapi perubahan zaman.
6: Sekarang kita sedang berupaya untuk meningkatkan terus ini kompetensi guru ini. Nah, ada beberapa pelatihan-pelatihan sudah kita lakukan, kemudian kegiatan-kegiatan asesmen kita lakukan juga untuk mengetahui kemampuan guru ini. Nah, sehingga pola-pola pembelajarannya nanti ke depan ini disesuaikan perkembangan zaman kan. Nah, sekarang kan sudah ada digitalisasi sekolah, kemudian pembelajaran pakai AI segala macam ini sekarang kan. Nah, sehingga guru itu harus bisa mengejar itu perkembangan zaman sekarang. Jadi tidak bisa dia hanya berpaku, berfokus pada sistem lama gitu.
7: Upaya peningkatan profesionalisme tersebut sekaligus menjadi bagian dari persiapan menghadapi kebutuhan generasi mendatang. Pemerataan tenaga pendidik dan peningkatan kapasitas guru dinilai harus berjalan beriringan agar kualitas layanan pendidikan tidak ditentukan oleh lokasi.

0: di sekolah.
1: 6.000 tenaga pendidik kini mengajar di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah daerah berharap jumlah guru yang semakin memadai, termasuk melalui pengangkatan P3K, dapat memperkuat kualitas pembelajaran dan pendidikan karakter siswa. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Maka harus betul-betul memahami mana tugas dan fungsi mereka sebagai seorang guru. Moral anak bangsa ini harus dididik.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mencatat jumlah tenaga pendidik di daerah kini mencapai lebih dari 6.000 orang. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri berharap keberadaan ribuan guru tersebut semakin memperkuat kualitas pendidikan sekaligus pembentukan karakter siswa. Adapun pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik saat ini di Lombok Tengah terus dilakukan, termasuk melalui pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Dengan semakin lengkapnya tenaga pengajar di berbagai bidang studi, para guru diharapkan dapat saling mendukung dalam menjalankan tugas pendidikan. Menurutnya juga keberadaan guru dalam jumlah besar harus diikuti dengan sinergi yang baik antara guru yang lebih dulu mengabdi dengan tenaga pendidik yang baru bergabung melalui skema P3K.
2: Lalu kemudian kita menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada. Ya, dengan kondisi yang bagaimana? Nah, ada yang kosong harus terisi, lalu kemudian pansel juga seperti apa. Nah, nanti tunggu sambil kita menunggu nilai-nilai yang sesuai dengan regulasi aturannya. Insya Allah lah, mudah-mudahan cepat selesai.
3: Patul menilai kelengkapan tenaga pendidik tidak hanya penting untuk memastikan proses pembelajaran berjalan, tetapi juga menentukan keberhasilan pendidikan karakter siswa. Sebab guru tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab membentuk moral dan perilaku peserta didik.
2: Guru harus menyadari tugas dan fungsi, karena yang mampu mendidik anak ini menjadi cerdas, menjadi punya moral yang baik adalah guru tersebut. Maka harus betul-betul memahami mana tugas dan fungsi mereka sebagai seorang guru. Moral anak bangsa ini harus dididik. Melalui siapa? Melalui tangan-tangan dingin. Tugas kita semua untuk mengawasi semua tenaga pendidik dan pendidikan yang ada di Kabupaten yang jumlahnya cukup besar, 6.000 lebih.
3: Ia berharap sinergi lebih dari 6.000 tenaga pendidik di Lombok Tengah dapat bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran dan tentunya memberikan bekal yang bermanfaat bagi masa depan siswa-siswi.
1: Anggota Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Barat Zainul Hamdi menyoroti pentingnya pemerataan akses serta peningkatan kesejahteraan para guru dalam mewujudkan pendidikan berkeadilan dan berkualitas. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
4: Pemerataan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik. Namun, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh sekolah. Ketimpangan fasilitas dinilai dapat mendorong masyarakat memilih sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Sehingga, kondisi ini berpotensi menyebabkan penumpukan siswa di sekolah favorit, sementara sekolah di wilayah pinggiran kekurangan peserta didik. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Zainul Hamdi mengatakan, sistem zonasi dapat menjadi salah satu instrumen pemerataan pendidikan, namun harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas tenaga pendidik secara merata. Ia juga mendorong pemerintah memperhatikan distribusi guru. Salah satu opsi yang dapat dilakukan adalah merotasi atau menugaskan guru berpengalaman dari sekolah favorit ke sekolah-sekolah di wilayah pinggiran.
5: Ratakan juga kaitannya dengan kualitas guru. Kalau dia sistem regulasi, guru yang ada di sekolah favorit itu dimutasi ke sekolah pinggiran jadi kepala sekolah. Jangan jadi guru, stres dia guru itu jadinya. Nah, kalau guru-guru yang ada di sekolah favorit yang sudah senior-senior, tarik dia ke pinggir jadi kepala sekolah. Kalau sudah seperti itu, maka dia akan bisa berbuat tuh, berpikir sekolah pinggiran ini supaya bisa menjadi sekolah maju. Karena kepengalaman mereka sudah lama kan sekolah maju.
4: Selain infrastruktur dan distribusi guru, Zainul Hamdi menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, dukungan pembiayaan pendidikan harus menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Ia juga menyoroti pengelolaan dana komite sekolah. Jika kontribusi orang tua diperbolehkan sesuai aturan, mekanismenya harus transparan, berdasarkan kesepakatan bersama, dan tidak boleh bersifat memaksa. Sebaliknya, jika terdapat kebijakan yang melarang pengumpulan dana tertentu melalui komite sekolah, pemerintah perlu menyiapkan alternatif pembiayaan agar program pendidikan tetap berjalan.
5: Yang komite ini kan sangat mendukung sebenarnya kalau saya melihat untuk kepentingan anak-anak kita di sekolah. Karena bagaimanapun kalau ini sudah ditiadakan, dirubah menjadi bentuk apa istilahnya sumbangan. Sumbangan itu sendiri sekolah akan bingung melakukan itu, namanya sumbangan. Ya kita sekolah itu dibatasi kayak kemarin kalau saya setuju. Misalnya dibuatkan tingkatan kan dari yang sekian sampai sekian, maksimalkan itu. Nanti itu kan disepakati oleh wali murid, kan enak kan sudah sepakat. Nah sehingga kalau sudah sepakat, jadi pihak sekolah gampang untuk membuat program.
4: Zainul Hamdi menambahkan, kemampuan fiskal daerah juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembiayaan pendidikan. Jika anggaran daerah mencukupi, kebutuhan sekolah dapat didukung melalui alokasi anggaran pemerintah. Namun, jika kemampuan fiskal terbatas, diperlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk mencari sumber pembiayaan lain yang sesuai aturan. Ia berharap pemerataan infrastruktur, distribusi guru, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kejelasan pembiayaan sekolah dapat berjalan beriringan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di NTB.
1: Masyarakat Nusa Tenggara Barat merasa prihatin dengan nasib guru, terutama guru honorer. Mereka berharap pemerintah mampu memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru. Berikut tanggapan mereka.
0: Randy Alpian dari KLU Bayan. Lumayan memprihatinkan, terlebih guru honorer ya. Karena digaji 3 bulan sekali, plus gajinya tidak seberapa. Sama ada yang jauh juga posisi rumahnya. Harapan saya sih guru itu bisa lebih diperhatikan sama pemerintah. Karena guru itu sebagai apa ya, pengajar untuk siswa. Jadi biar lebih semangat lagi guru-guru di Indonesia ini. Biar lebih maju juga pendidikan di Indonesia.
6: Dengan Mbak Emi, saya dari Mataram. Kalau kita perhatiin kondisi apa ya, beberapa tahun kemarin dan juga saat ini, kondisinya menurut saya sama aja, kurangnya prihatin dari pemerintah perihal guru tentang dengan segala aspek lah, mulai dari gajinya tentunya yang kurang menguntungkan ya bagi seorang guru. Dan guru tuh kan nggak cuma ngajar aja ya di lingkungan sekolah, tentunya harus banyak yang perlu dipertimbangkan. Menurut saya pemerintah harusnya lebih prihatin juga soal kondisi mereka yang kurang dimadai oleh mereka gitu.
7: Dengan Mas Raja dari Mataram, untuk saat ini kalau saya lihat cukup memprihatinkan ya. Mungkin dari segi honorer kita lihat sendiri, kita tahu bagaimana guru honorer sendiri digaji kan cukup ya begitu. Mungkin kedepannya saran saya, pemerintah terutama bisa lebih mengapresiasi jasa guru.
1: Ya, pendengar, kompetensi dan profesionalitas guru di era digital saat ini penuh dengan tantangan. Namun Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI, optimis bahwa ketika pemerintah pusat memberikan perhatian yang masif terhadap keberadaan guru, maka dunia pendidikan di Indonesia bisa semakin berkembang. Lantas bagaimana PGRI melihat keterlibatan pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi guru? Berikut wawancara reporter Fatmawati bersama Ketua Dewan Pengawas Pengurus Besar PGRI, Ali Rahim.
8: Baik pendengar, saat ini saya bersama dengan Bapak Ali Rahim. Beliau adalah Dewan Pembina Pengurus Besar PGRI. Assalamualaikum Pak Ali Rahim.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apa kabar Pak Ali Rahim?
9: Alhamdulillah, sehat walafiat, alhamdulillah.
8: Iya, kalau kita berbicara tentang Hari Guru Sedunia pada tanggal 5 Oktober 2026 ini, kita melihat bahwa kompetensi dan juga profesionalitas guru harus terus ditingkatkan. Nah, kalau sekarang ini berbicara tentang kompetensi dan profesionalitas guru ini sudah sejauh mana Bapak melihat kita di Indonesia dan khususnya di Nusa Tenggara Barat ini Pak Ali Rahim?
9: Dengan memperingati Hari Guru Sedunia tanggal 5 Oktober dan sekaligus nanti tanggal 25 November 2026 adalah merupakan puncak Hari Guru Nasional yang ke-81 yang dirayakan di seluruh Indonesia. Kalau kita berbicara masalah keadaan guru merupakan suatu aset yang paling utama, maka yang menjadi persoalan sekarang ini status guru itu sendiri yang masih dalam pertanyaan pengurus besar PGRI. Karena sesungguhnya di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu tugas pemerintah, tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang mencerdaskan kehidupan bangsa ini tulang pokoknya itu adalah guru. Namun untuk diketahui oleh jumlah guru yang dibutuhkan di Indonesia ini sejumlah yang negeri itu 3.800.000 orang. Nah, bagaimana cara sekarang untuk meningkatkan kualitas? Sementara guru yang negeri sampai hari ini baru sampai dengan bulan Agustus 2026, PNS mulai guru TK, SD, SMP, SMA, dan SMK itu baru 1.200.000, Mbak. Yang sedangkan guru P3K yang sudah diangkat oleh negara ini itu baru 700. Jadi yang sudah ada adalah 1.100.000 sama 1.700.800, berarti masih kurang 2 juta orang guru. Makanya sekarang Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat juga masih banyak kekurangan guru. Kalau kita berbicara mutu guru itu sendiri gitu loh. Nah itu harusnya menjadi program prioritas oleh bangsa ini sendiri.
8: Apa yang kemudian didorong oleh PGRI sendiri, Pak Ali Rahim, untuk bisa memenuhi kuota guru yang ada di Nusa Tenggara Barat dan juga di Indonesia tentunya umumnya?
9: Secara nasional kami meminta kepada pemerintah, presiden, yaitu melalui BKN, Mendikbud, agar jabatan guru ini, fungsi guru ini menjadi satu penguatnya. Jangan banyak istilah lah, bikin renyuh hati kita sebagai pengurus PGRI nasional. Jadi negara yang maju adalah negara yang memprioritaskan dunia pendidikan. Dunia pendidikan itu akan maju malakala memperhatikan status guru itu sendiri sebagai orang yang mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Kalau menjawab tantangan sekarang di masa saat ini, Pak Ali Rahim, di dunia digital serba canggih seperti ini, apa yang harus juga dipersiapkan oleh guru-guru kita ini sendiri, Pak?
9: Guru itu sebenarnya punya keterampilan, Mbak. Ya, dia sudah punya keterampilan kaitannya dengan bagi IT, sudah paham dia. Tapi yang menjadi persoalan ini kan yang pendukungnya itu dari pemerintah harus memberikan penguatan yang banyak gitu loh, Mbak. Ya, apalagi zaman lain dengan dulu pengangkatan 78 dulu itu kan ya belum ada apa-apa. Dengan perubahan ini dunia sekarang sudah canggih dengan adanya kaitannya dengan komputer, kait dengan adanya internet. Ini dengan sendirinya guru itu belajar.
8: Apa harapan kemudian Pak Ali Rahim untuk guru-guru kita saat ini?
9: Harapan kita pada tahun 2027 ini status guru itu segera satu, PNS dan non-PNS. Jangan ada lagi istilah guru honor, separuh bayar, hilangkan itu. Itu kan membuat satu aturan yang tidak berdasar itu. Turunan undang-undang yang sudah bagus dipecah oleh mereka yang mengambil kebijakan itu. Dia tidak tahu bahwa harapan kita ke depan ini perluan status. Yang belum PNS, di PNS kan dah statusnya gitu. Sehingga punya pendirian untuk tegaknya membangun dunia pendidikan ke depan gitu loh.
8: Baik. Ya. Pak Ali Rahim, terima kasih waktunya bersama RRI. Selamat beraktivitas kembali.
9: Ya. Selamat beraktivitas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 6 yang masih kosong. Sejumlah nama kandidat disiapkan melalui mekanisme manajemen talenta untuk kemudian diajukan ke Badan Kepegawaian Negara. Muhammad Halwi melaporkan.
10: Sedang dalam proses pengajuan ke unsur Baperjaka. Kemudian nanti mengajukan ke Pak Gubernur.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah NTB mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 4 yang masih kosong. Kepala BKD NTB Tri Budi Prayitno mengatakan sejumlah nama telah diusulkan ke BKN untuk mengisi jabatan tersebut. Proses pengisian dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, namun tetap harus melalui tahapan administrasi dan pelaporan ke BKN. Tri menjelaskan, usulan saat ini sedang diproses di Baperjakat sebelum diteruskan kepada Gubernur NTB dan kemudian disampaikan ke BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
10: Sedang dalam proses pengajuan ke unsur Baperjakat. Kemudian nanti ajukan ke Pak Gubernur, nanti tentu ada kita akan menyampaikan kepada BKN, kemudian terbit pertek, dan itu kemudian kita proses. Jadi ada prosesnya juga.
12: Berapa orang yang diajukan?
10: Biasanya itu kita, kalau kami kan ada beberapa, tapi nanti yang diusulkan ke BKN itu tiga ya.
12: Untuk tiga. Dua OPD yang kosong?
10: Nanti kita lihat yang pasti kepala Bapenda itu harus segera kita isi. Dan mudah-mudahan proses-prosesnya bisa lancar ya, mudah-mudahan.
11: Salah satu jabatan yang diprioritaskan untuk segera diisi adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah NTB. Selain itu, jabatan Direktur RSUD Manembay Abdul Qadir juga masuk dalam proses pengisian menyusul perubahan tipe dan struktur organisasi rumah sakit tersebut. Tri menyebutkan, selain dua jabatan eselon 2, terdapat 16 jabatan eselon 3 dan 21 jabatan eselon 4 yang juga masih kosong.
10: Eselon 3-nya itu kemarin ada 12, tambah ada perubahan eselon 3 yang di rumah sakit itu tambah lagi 4, jadi ada 18. Tuh, seperti itu. Dan eselon 4-nya ada 21. Ya, apakah nanti putusan pimpinan itu apakah mau ke semuanya atau di eselon 2 dulu, nanti pimpinan yang menentukan ya. Kami menyiapkan saja dokumen-dokumennya seperti itu.
11: Proses pengisian jabatan kosong tersebut menjadi bagian dari tahapan mutasi dan penataan jabatan di lingkungan pemerintah Provinsi NTB. BKD NTB memastikan seluruh proses dilakukan bertahap sesuai mekanisme manajemen talenta dan ketentuan pegawaian yang berlaku.
1: Kualitas tembakau para petani di Lombok Timur rata-rata lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga dipastikan mempengaruhi harga. Yunia Herawati melaporkan.
13: Tembakau kita kualitasnya cukup bagus dan itu tentunya akan berdampak kepada harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu.
14: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur mencatat luas tanam tembakau tahun ini mencapai sekitar 24 ribu hektar, meliputi tembakau Virginia dan tembakau rakyat. Kondisi tembakau tahun ini secara umum juga lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama dari sisi kualitas. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Lombok Timur, Mirza Sopian, mengatakan kondisi cuaca yang lebih mendukung membuat kualitas tembakau Virginia tahun ini cenderung lebih baik. Berbeda dengan tahun lalu ketika hujan masih turun hingga masa panen, sehingga banyak tembakau mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan. Meski demikian, kekurangan air tetap menjadi salah satu ancaman terhadap kualitas tembakau. Mirza menyebut sebagian besar tembakau petani di Lombok Timur saat ini memiliki kualitas yang cukup baik. Salah satu indikatornya terlihat dari meningkatnya tembakau petani yang diterima oleh perusahaan jarum. Perusahaan jarum dikenal cukup selektif dalam menerima tembakau, sehingga banyaknya tembakau petani yang diterima perusahaan tersebut menjadi salah satu indikasi membaiknya kualitas produksi tahun ini. Bahkan aktivitas pembelian tembakau di gudang jarum dalam beberapa pekan terakhir cukup tinggi, hingga menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi.
13: Memang dengan cuaca yang seperti sekarang ini, itu kecenderungan punya kualitas yang lebih bagus ketimbang tahun lalu. Tahun lalu itu kan dia banyak yang coklat karena kita La Nina, pada saat sampai panen, sampai ngopen pun ada hujan yang turun. Nah untuk tahun ini, walaupun dia memiliki kualitas yang lebih baik, tapi ada juga kekhawatiran kualitas itu bisa berkurang kalau tembakau itu betul-betul kekurangan air, sehingga tembakau itu bisa kecoklatan juga ketika setelah selesai diopen. Namun alhamdulillah sebagian besar tembakau kita di Lombok Timur kualitasnya cukup bagus.
14: Dikatakan Mirza Sopian, hingga saat ini terdapat sekitar 34 perusahaan yang telah terdata melakukan aktivitas pembelian tembakau di Lombok Timur. Akan tetapi, tidak seluruh perusahaan tersebut membuka pembelian setiap tahun. Dari sisi harga, Mirza memperkirakan harga tembakau tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Harga rata-rata baru dapat diketahui setelah seluruh proses pembelian selesai. Namun, harga tertinggi diperkirakan bisa mencapai Rp60.000 per kilogram atau lebih. Kondisi harga yang lebih baik turut memberikan peluang peningkatan pendapatan petani, Akan tetapi menurut Mirza Sopian, peningkatan harga belum otomatis membuat petani menganggap keuntungan mereka besar karena biaya produksi juga mengalami kenaikan, terutama untuk sewa lahan dan upah tenaga kerja.
1: Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 terus menunjukkan peningkatan menjelang pelaksanaan balapan. Khairman MotoGP Mandalika 2026 Troy Reza Waroka mengatakan penjualan tiket telah menembus lebih dari 59%. Menurut Troy, animo masyarakat tahun ini lebih tinggi dan lebih agresif dibandingkan penyelenggaraan MotoGP tahun lalu. Ia mengatakan pembelian tiket terbesar saat ini justru berasal dari masyarakat Nusa Tenggara Barat. Tiket khusus pemegang KTP NTB dengan diskon 50% bahkan telah habis terjual 100%.
15: 59% tiket dan saya rasa animonya cukup baik. Pertama adalah faktor banyaknya pembalap Indonesia yang ikut. Artinya mulai dari Moto3 dan 2, terus kemudian juga yang ditunggu adalah calon juara dunia. Karena kan selama ini Marquez belum pernah naik di podium 1, 2, 3. Tahun ini adalah pembuktiannya. Jadi memang kalau saya lihat dari animo tiket itu dibandingkan tahun lalu lebih bagus, lebih agresif. Plus didukung oleh Pemprov dan Pemkab dengan mengerahkan ASN segala macam. Pembelian terbesar tiket hari ini dari NTB. KTP NTB dengan diskon 50% dan untuk KTP NTB ini sudah habis 100%.
1: Panitia juga telah membuka kloter kedua untuk memberikan tambahan kuota tiket dengan harga khusus bagi masyarakat NTB. Troy menilai tingginya permintaan tiket menunjukkan MotoGP mulai memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan ekonomi daerah. Selain tiket, dampak tersebut juga terlihat dari tingkat keterisian hotel dan akomodasi yang semakin meningkat menjelang MotoGP Mandalika 2026. Polda NTB mematangkan pengamanan MotoGP Mandalika 2026 melalui gelar taktis atau tactical floor game. Sebanyak 2.678 personil gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya balapan, termasuk mengantisipasi kemacetan, kebakaran di kawasan perbukitan, hingga pengamanan jika presiden hadir di Mandalika. Maya Oktarifa melaporkan.
16: Walor akhir, kemudian pengamanan penonton, kemudian pengamanan lokasi-lokasi kedatangan.
3: Polda Nusa Tenggara Barat mematangkan skema pengamanan MotoGP Mandalika 2026 melalui tactical floor game atau gelar taktis operasi. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat Kombespol Muhammad Holid mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk memastikan seluruh personil memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing saat operasi Mandalika berlangsung. Kemudian juga pengamanan tidak hanya difokuskan di dalam kawasan sirkuit Mandalika, tetapi juga menyasar jalur kedatangan dan kepulangan penonton, bandara, pelabuhan, hingga sejumlah titik yang berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. Personel akan ditempatkan di sejumlah pos untuk mengantisipasi kemacetan sekaligus memastikan akses penonton tetap lancar dan nyaman.
16: Memastikan bahwa seluruh personel yang mendapatkan sprint pelaksanaan pengamanan mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengamanan, terhadap nanti walor akhir, kemudian pengamanan penonton, kemudian pengamanan lokasi-lokasi kedatangan seperti pelabuhan, bandara, terutama di lokasi nanti untuk pelaksanaan MotoGP ini.
3: Sementara itu pengamanan VVIP juga mulai dipersiapkan menyusul rencana kehadiran Presiden dalam gelaran MotoGP Mandalika. Khalid menyebut kehadiran Presiden masih dalam tahap konfirmasi. Jika Presiden hadir, pola pengamanan akan menggunakan skema VVIP dengan unsur TNI sebagai ring utama dan pengamanan jalur yang akan dilalui Presiden.
16: Kita cuma memastikan karena nanti rencananya masih berencana Pak Presiden juga mau hadir. Jadi itu polanya adalah pola pengamanan VVIP, nanti ring 1 dan 2-nya adalah dari TNI yang nanti akan menjadikan lokasi jalur-jalur yang akan dilewati oleh Bapak Presiden. Ya, sementara masih terkonfirmasi hadir, tapi nanti akan ada konfirmasi ulang lagi dari TNI nanti apakah beliau akan hadir atau akan tetap kita siapkan pola pengamanan apabila beliau nanti hadir.
3: Dengan persiapan tersebut, pengamanan MotoGP tidak hanya diarahkan pada kelancaran balapan, tetapi juga memastikan pergerakan puluhan ribu penonton serta akses menuju dan keluar dari Mandalika tetap terkendali.
1: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028 dinilai perlu dilakukan mulai saat ini, terutama bagi Nusa Tenggara Barat yang akan menjadi salah satu tuan rumah bersama Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Dorongan untuk segera memulai program pemusatan latihan daerah atau PLATDA PON 2028 datang dari kalangan pelaku olahraga NTB. yang menilai persiapan jangka panjang menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kesiapan atlet, sehingga target yang telah dicanangkan sebagai tuan rumah dapat dipersiapkan secara lebih matang. Pelatih Wushu NTB pada PON 2024 sekaligus praktisi olahraga bela diri NTB, Abdul Hamid mengatakan, program pelatda sebaiknya segera disiapkan dan dilaksanakan. Menurutnya, persiapan atlet untuk menghadapi ajang sebesar PON tidak cukup dilakukan dalam waktu singkat.
17: Jadi menurut saya, seharusnya segera dilakukan pelatda, karena mengingat NTB adalah salah satu tuan rumah PON tahun mendatang. Jadi sangat penting sekali untuk persiapan dan latihan jangka panjangnya, supaya apa yang menjadi harapan dan target tuan rumah PON bisa tercapai.
1: Abdul Hamid menjelaskan program pembinaan yang dimulai lebih awal akan memberikan ruang bagi pelatih dan atlet untuk menyusun program latihan secara bertahap. Mulai dari pemantauan dan seleksi atlet, peningkatan fisik dan teknik, hingga evaluasi performa secara berkala. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Kompetensi dan profesionalitas guru di era digital saat ini penuh tantangan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memproses pengisian jabatan eselon 2, 3, dan 6 yang masih kosong. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan. Memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Maya Oktarifa bisa kembali menjumpai Anda dalam acara ataupun program Opini Publik dan Klarifikasi edisi Senin 5 Oktober 2026. Pemerataan guru menjadi topik hari ini. Tentu kita akan bahas nanti selama 50 menit ke depan terkait dengan bagaimana perkembangan guru yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk juga bagaimana pemerataannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, apakah sudah menyebar secara menyeluruh di sekolah-sekolah yang ada di kabupaten 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, termasuk juga bagaimana efektivitas guru-guru yang ada di sekolah dan bagaimana juga dampaknya terhadap keberlanjutan proses belajar mengajar di setiap sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mendengar, kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung melalui kanal YouTube RRI Mataram Official dan juga melalui nomor WA yang telah kami sediakan. Kami juga nantinya akan mencoba berdiskusi langsung bersama narasumber. Kita akan berbicara lebih jauh bagaimana efektivitas proses belajar mengajar yang ada di sekolah, kemudian juga apa saja program penunjang yang dibutuhkan oleh para guru, kemudian juga siswa agar proses belajar mengajar yang ada di masing-masing sekolah ini bisa maksimal dan tentunya juga berdampak terhadap bagaimana peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat umumnya di Indonesia. Nah, pendengar silakan, kami membuka ruang diskusi untuk Anda. Anda bisa bergabung melalui 0818. Ya, sudah ada penelpon masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Pak Amil, ini di Sandik.
1: Silahkan, Pak Amil.
2: Ya, terima kasih para pendengar RRI yang ada di NTB. Tadi sekilas Pak Haji Rahim, bagian pembina PGRI, sudah menyampaikan data gitu ya, bagaimana keadaan guru di Indonesia dan juga di NTB. Narasumber kita sudah hadir apa belum ini?
1: Belum, nanti kita akan coba menghadirkan pada sesi kedua, Pak Amil.
2: Oh begitu.
1: Silakan.
2: Iya, maksud kita itu kalau misalnya opini publik seperti ini itu, kita berharap apa namanya itu narasumbernya bisa sudah hadir di RRI begitu. Jadi biar apa yang kita sampaikan itu bisa didengar begitu kan.
1: Oke.
2: Begini, kaitannya dengan guru memang ya kita prihatin juga gitu ya dengan keadaan guru kita, yang terutama yang tenaga bantu begitu ya. Ini mestinya seperti katanya Pak Rahim tadi itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Inilah kita berharap peran pemerintah itu lebih besar gitu. Terutama kaitannya dengan kesejahteraan guru begitu ya. Baik yang di negeri maupun di swasta. Nah, apalagi di swasta gitu ya. Di swasta itu kan tergantung bagaimana orang tua murid itu membayar gitu kan. Nah, di negeri saja juga masalah gitu ya. Nah, tapi sekarang kita melihat orang tua wali murid itu justru bukan ke negeri ya pilihan utama, tetapi sekolah swasta yang memiliki kualitas begitu. Nah, ini paradigma berpikir orang tua juga sudah mulai lebih cerdas begitu ya. Nah, tetapi tentu kita berharap sekali lagi peran pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada para guru ini kita berharap begitu, baik negeri maupun swasta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah-sekolah swasta ya sekarang ini kan hampir tidak dapat murid gitu dari beberapa tahun yang lalu. Karena apa? Per sekolah negeri itu menerima rombongan belajar yang terus-menerus menerima begitu. Nah, mungkin bisa dibatasi rombongan belajar di sekolah-sekolah negeri itu, sehingga sekolah swasta itu juga mendapatkan murid. Begitu mungkin Mbak pendapatnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mungkin masih ada juga di belakang Pak Amil dari Sandik Lombok Barat. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Nanti untuk coba membahas terkait dengan beberapa pendapat dan juga opini gitu ya dari masyarakat ataupun pendengar kita di RRI Mataram. Nanti kita akan coba membahasnya lebih lanjut pada sesi kedua bersama dengan narasumber. Dan hari ini juga membahas terkait dengan pemerataan guru, kemudian juga pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Nanti pada sesi kedua kita akan langsung coba diskusi bersama dengan Ketua Dewan Pengawas Pengurus Besar PGRI Nusa Tenggara Barat, Ari Rahim. Dan pendengar silakan, mungkin masih ada juga pendapat dari Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor yang telah kami sediakan. Kami akan melanjutkan diskusi pagi hari ini mendengar. Terlebih dahulu kita akan sama-sama menanti ataupun menyimak satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi pagi hari ini 5 Oktober 2026. Ya, sudah ada yang masuk menelpon pendengar kita. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Ya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
3: Ya. Pak Zauji di Mataram ini.
1: Ya, silakan Pak Zauji.
3: Ya, saya mendengar tadi Pak Amin ya yang pertama itu, saya kira sarannya bagus itu dan masukan-masukannya serta informasi yang diberikan. Nah, termasuk tadi ada catatan bahwa narasumber kita itu memang harus mendengar secara langsung sehingga pada saat nanti memberikan jawaban, penjelasan itu bisa apa namanya fokus kepada beberapa persoalan yang disampaikan pada diskusi pagi ini. Ya. Baik. Saya kembali kepada persoalan bagaimana kita melihat fenomena apa namanya pembinaan ya, apa namanya peningkatan kualitas guru, kemudian berdampak murid ya, siswa. Kebetulan juga hari ini adalah hari PGRI.
1: Iya. Yeah.
3: Ya, kita minta sebenarnya organisasi PGRI ini tidak hanya bergerak saat menuntut ya, menuntut mohon maaf ini, menuntut peningkatan gaji atau honor dan sebagainya atau peningkatan dalam apa penerimaan ya, penerimaan kuota dari guru itu sendiri. Cuman yang harus dilihat adalah evaluasinya sekarang. Karena saya lihat di setiap lembaga pendidikan ya, ini memang perlu ada evaluasi bagaimana dengan potensi yang ada saat ini itu sebenarnya bisa dimaksimalkan dalam rangka meningkatkan kualitas siswa atau murid. Ini banyak hal yang dilakukan harus dievaluasi di internal sekolah ya, kemudian di lingkungan kepala sekolah dan sebagainya, bagaimana guru dengan kepala sekolah, kemudian guru dengan murid dan sebagainya. Nah, ini pihak pengawas ya, lembaga pendidikan di tingkat kabupaten kota ini ya memang harus maksimal melakukan apa namanya pembinaan dan pengawasan. Nah, inilah sebenarnya momentum hari PGRI ini dijadikan ajang untuk mengevaluasi semua itu. Saya kira demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zauji dari Mataram. Silakan. Mungkin masih ada juga yang di belakang Pak Zauji. Anda bisa bergabung bersama kami mendengar melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Ya, sudah ada lagi. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
4: Ini Pak Rahim, Pak RU.
1: Ya, Pak Rahim, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini apa namanya perbincangan yang sangat menarik ini, David. Saya apresiasi saja kepada pemerintah yang khususnya

0: lagi supaya nanti dari kepalanya mengawasi dan mencerna bagaimana melihat anak buahnya seorang guru yang cerdas gitu. Saya yang bisa mencerdaskan bangsa. Yang kedua, ini pemerintah saya setuju dengan pemerintah biar mengangkat utang negara untuk khusus pendidikan guru dan kesehatan ini pertama sekali. Kalau masyarakat sehat, otaknya cerdas, ini barangkali satu negara yang berhasil. Kalaupun berhutang, tapi kalau untuk bangsa, saya setuju. Khususnya guru ini harus diperhatikan kesejahteraan guru. Apa dia swasta, apa dia negeri ini, khususnya guru, sebab ini adalah tenaga pencerdasan bangsa. Mungkin itu mungkin himbauan dari saya. Semoga-moga ini dapat dikenal oleh yang berkuasa.
1: Amin.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim dari KLU. Silahkan, mungkin masih ada juga yang ingin bergabung dalam opini publik dan klarifikasi edisi pagi hari ini. Sebelum nanti pada sesi kedua kita akan coba langsung berdiskusi terkait dengan topik hari ini, yaitu kekurangan guru dan juga pemerataan guru, termasuk juga peningkatan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat bersama dengan Ketua Dewan Pengawas PGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Guru Nasional, juga bertepatan juga dengan peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Darat. Nah silakan, mungkin ada pendapat dari Anda mendengar, silakan bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Sudah ada 3 penelpon ataupun 3 pendapat dari pendengar kita pagi hari ini, mulai dari Pak Amil dari Sandik Lombok Barat, kemudian juga Pak Zauji dari Mataram, dan terakhir ada Pak Rahim dari Kabupaten Lombok Utara. Ada beragam masukan mulai dari bagaimana penataan dan juga peraturan dan juga pemerataan keadaan guru di Nusa Tenggara Barat, termasuk juga bagaimana agar sekolah negeri ini tidak terus-menerus memberikan rombel belajar yang berlebihan, karena ini juga berdampak terhadap bagaimana kualitas pendidikan itu, kemudian juga bagaimana proses belajar mengajar di sekolah itu bisa maksimal. Kemudian juga ada saran dan masukan agar organisasi PGRI ya di Nusa Tenggara Barat ini tidak hanya bergerak dalam momentum, beberapa momentum-momentum yang memang kerap kita lihat, misalnya saja dalam proses penuntutan kenaikan gaji, kemudian juga kuota dan sebagainya, namun juga bagaimana agar kualitas guru ini semakin baik agar berdampak juga terhadap kemampuan siswa itu sendiri, termasuk juga bagaimana agar teman-teman pengawas dari PGR ini bisa lebih maksimal lagi mengawasi jalannya proses belajar mengajar di sekolah, dan juga bagaimana agar mengawasi guru-guru yang ada di sekolah ini yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini bisa maksimal dalam memberikan pendidikan kepada siswa dan juga siswi yang ada di sekolah. Termasuk juga ada saran agar kompetisi guru ini harus lebih baik lagi ke depannya. Dan yang terakhir juga ada saran agar pemerintah ini harus maksimal memberikan pelatihan dan juga pembinaan kepada para guru, karena ini juga nantinya akan berdampak terhadap bagaimana proses belajar maksimal. Maksud kami, bagaimana proses belajar mengajar di sekolah ini bisa maksimal. Dipercaya memang jika guru memiliki kemampuan ataupun kompetensi yang baik, maka juga akan berdampak ataupun bisa mencetus, bisa melahirkan siswa-siswi yang mampu bersaing baik itu di tingkat nasional hingga tingkat internasional. Nah, silakan. Sebelum kami menutup diskusi opini publik klarifikasi edisi pagi hari ini, pendengar silakan kami membuka ruang diskusi yang luas untuk Anda. Anda bisa bergabung bersama kami melalui 0818-0205-6000 atau bisa juga melalui Facebook Pro 1 Mataram dan nomor WA yang telah kami sediakan. Kami akan melanjutkan diskusi pagi hari ini, pendengar, nanti pada sesi kedua bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Besar PGRI Bapak Ali Rahim. Selanjutnya marilah kita sama-sama menanti Warta Berita Jakarta berikut ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Aha. Bukan itu.
6: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
7: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
5: Mantap.
8: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
9: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas